0: 101.4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sekali lagi selamat pagi dari Wisma MRA. Sekali lagi selamat pagi dari Wisma MRA. Lantai 6 ada Kino Asgina. Selamat datang di Suara Seru.
1: Iya, seperti biasa, tahukah kamu kalau hari ini tanggal 19 Agustus 2026
0: diperingati sebagai?
1: Salah satunya sebagai Hari Foto Sedunia.
0: Ada ya, Hari Foto Sedunia tuh iya, ada loh sahabat ada. Suara. Buat hari apa foto. Ya pertanyaannya ya?
1: Hari Foto World Photo Day. Nah itu, jadi itu katanya berawal ketika pemerintah Perancis membeli hak paten untuk proses
0: daguerreotype. Udahlah itulah.
1: Itu. Jadi itu suatu proses fotografi lah yang menghasilkan gambar yang sangat detail gitu pada selembar plat tembaga gitu yang dilapisi sama perak tipis.
0: Ah sudahlah ya, nggak usah terlalu dalam juga. Pokoknya gitu sebagai deh. Informasi aja bahwa hari ini tuh ada yang disebut Hari Foto Sedunia, sahabat suara. Maka dari itu, nah hari ini nggak request. Tapi kita akan memutarkan lagu berdasarkan foto selfie kamu, sahabat suara.
1: Iya.
0: Jadi please kamu selfie foto kamu sekarang ya. Boleh yang manis, boleh. Pokoknya sesuai dengan mood kamu. Kamu selfie, udah gitu kamu kirimin ke 0816-114-1014. Nanti gue sama Gina akan membacakan mood kamu. Dan kita akan menyesuaikan dengan lagu yang akan kita putarkan.
1: Iya.
0: Misalnya. Aduh, ini mukanya kayaknya wanita kuat nih. Dia seorang istri tapi juga seorang tulang punggung keluarga. Langsung kita puterin lagunya Tantri.
1: Ibu pekerja.
0: Atau misalnya di selfie mukanya lagi semangat. Menerjang hari ini. Ini cocoknya lagunya Tulus nih, Manusia Kuat.
1: Keren.
2: Atau lagi foto bareng keluarga tapi salah satu ada yang
0: kan selfie. Kan gue bilang selfie. Yeah. Kalau foto keluarga enggak selfie, namanya Indra Fadilah.
2: Iya, yeah, oke.
1: Okay. Jadi fotonya harus selfie aja ini, enggak boleh foto keluarga.
2: Selfie. Tapi kalau ada kan, selfie-nya sama
0: kan biar dilihat dari mood,
2: sama
0: Pak.
2: Sama bingkai foto yang orang tua misal atau saudara sepupu yang sudah tidak ada kan berarti
1: muternya sesi potret.
0: Sesi potret.
1: Bisa. Karena kita emang kalau dalam hal lagu, kita tuh emang pinter banget untuk mengejawantahkan
0: kondisi
1: keadaan bagaimana mood dari sahabat suara semuanya gitu.
2: Oke, itu tebak lagu lagi dong.
0: Lagi. Silakan kamu kirimkan foto selfie kamu ke 0816-114-1014 sahabat suara sekarang juga.
1: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
0: Dengerin aja Suara Seru di Iswara.

0: Apa alas lu?
1: Ih, bagus gitu kok.
2: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta

0: Hukumnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Sahabat Suara, punya rumah impian sekarang makin mudah loh. Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan yang ringan, jangan sampai kelewatan nih Danantara Housing Expo 2026 yang berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2.
3: Jadi ini adalah pameran yang menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat, Sahabat Suara. Nggak cuma itu aja, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI. Termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah aja. Jadi kalau lagi berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, yuk datang ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2 tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 dan temukan hunian yang paling sesuai untuk kamu dan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Silakan kunjungi info lebih detailnya di bbri.id/danantarahousing. Sekali lagi, bbri.id/danantarahousing. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
4: Sahabat Suara, kamu pengen punya bisnis yang bisa menghasilkan tanpa harus repot ngurus operasional setiap hari, sekaligus memiliki unit kendaraan sebagai aset bisnis? Sekarang ada

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, ya silakan kamu selfie, kamu kirimin ke 0816-114-1014 sahabat suara, supaya nanti Nikta Gina bisa membaca raut wajah, udah gitu aura dan mood kamu, dan akan disesuaikan dengan lagu yang cocok untuk selfie kamu itu.
1: Ah, itu tepat sekali, karena memang dari sebuah foto aja,
0: iya,
1: itu bisa terbaca auranya.
0: Anjay, gitu. Sedap bener.
1: Parah.
0: Ini langsung aja kita bacain nih WhatsApp-nya.
1: Ini dari Herdi.
0: Herdi. Dia jadi selfie-nya. Dia lagi naik ojek online, sahabat suara.
1: Mau pergi ngajar katanya.
0: Mau pergi ngajar, selfie-nya dari bawah. Dia pakai masker. Boleh diturunin fotonya, Pak?
1: Iya.
0: Lengkap dengan ojek online-nya. Dia betul fotoin. Tapi sayangnya enggak terlalu kelihatan nih wajahnya. Jadi kita enggak bisa ngelihat mood-nya.
1: Wajah ojolnya kan maksudnya?
0: Bukan.
1: Oh, wajah HRD-nya.
0: Wajah lalu lintas hari ini.
1: Wajah lalu lintas hari ini. Buat apa? Ya kan?
0: Iya, okay. Dari jauh aja. Kira-kira apa nih dulu?
1: Lagu yang tepat
0: dia dari bawah.
1: Ya.
0: Dari angle-nya bawah. Dari bawah nih.
1: Angle-nya dari bawah and then naik transportasi online, pakai masker. Ini cocoknya lagunya Nona Hong.
2: Nona Hong.
0: Nona Hong.
2: Oke, karena dia naik umum ya.
1: Naik transportasi umum. Kayaknya dia angkot gitu.
0: Kayaknya dia angkot, oke.
2: Tapi gak angkot.
1: Tapi dia gak angkot. Bisa diganti nanti, kayaknya dia ojol. Kalau gak apa-apa, gak apa-apa. Gak masalah itu. Kalau gak salah, Nona tuh bikin liriknya bisa diganti-ganti.
0: Iya. Oke. Oke kan? Next, ini ada...
1: Ini ada...
0: Abu Hagia.
1: Iya.
0: Jadi ngirim foto, dia lagi nyetir mobil.
1: Betul.
0: Udah siap dengan udah standby dengan sabuk pengamannya. Bajunya warna biru dengan menggunakan kacamata. Kemudian ada jenggotnya tipis-tipis.
2: Ah, ini nih, tahulah.
0: Dari dia senyumnya senyum juga. Senyum udah siap untuk hari ini.
1: Betul, senyumnya juga simetris ya. Enggak miring sebelah gitu. Ikan.
0: Emang iya simetris ya.
1: Simetris itu rata kanan rata kiri itu. Iya, sesuai bener posisi hidung. Ya kan? Benar.
0: Lagu yang cocok untuk auranya apa nih?
1: Ah, tapi karena
0: dengan senyum simetris itu.
1: Salah nama penyiar, jadi aku enggak kasih tahu itu lagunya apa.
0: Karena apa? Oh, dia bilang pagi Gita dan Kinos.
1: Iya. Siapa ya, Gita ya itu?
0: Butawa.
1: Nah, itu dia. Coba ini coba ya. Ini ada sesosok wanita.
0: Iya.
1: Selamat pagi Bun Papa Nos, aku Rizky dari Lampung. Mau OTW sekolah nih.
0: Iya, betul.
1: Kok kayak udah berumur masih sekolah ya?
0: Ya mungkin ngajar dulu.
1: Oh iya ngajar ya, bukan jadi muridnya.
0: Atau sekolah kamu udah bawa motor sendiri sekolah?
2: Buka makanan di kantin.
0: Oh iya.
1: Oh iya bisa juga sih, kan kalau ke sekolah kan nggak mungkin ini juga ya, nggak mungkin selalu murid ya.
0: Tapi kalau aku lihat ya, dia jadi dia ini Rizky ini menggunakan jaket, kemudian pakai helm.
1: Mm-mm.
0: Udah gitu pakai kacamata, kacamatanya tuh kacamata bukan cat eye ya. Bukan. Ya, cat eye itu ke atas gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Jadi kayaknya dia udah siap untuk mengarungi hari ini dulu.
1: Betul sekali, tapi tampak matanya agak kayak semerip menciut sedikit ya, karena mungkin tersengat sinar matahari.
0: Oh, silau.
1: Silau.
0: Oh,
2: nyureng dia nyureng.
1: Iya, nyureng gitu ya. Menciut gitu karena mungkin dia menghadap ke matahari gitu ya.
0: Iya,
1: jadi bener lagu yang pas kalau dengan kondisi
0: kayaknya ini si Rizky ini kayak udah siap untuk menyongsong hari gitu.
1: Betul.
0: Buka hari na.
2: Buka hari baru. Maksudnya gitu.
0: Bukan. Semangat hari baru.
2: Ayo kita buka hari yang baru
1: gitu.
0: Iya boleh nggak? Itu cocok.
2: Oke. Ayo.
0: Soalnya tadi ada yang ini juga Nona.
2: Nona
0: yang mending mana?
1: Yang angkot. Tadi Bapak Abu Hagia nggak usah jadi.
0: Oh iya.
1: Yang
2: apa ya? Next lah ya. Abu masih kita.
0: Ya, tapi belum dibacain. Belum dibacain. Bukan maksudnya belum dicek kira-kira lagu apa?
1: Lagu apa yang tepat ya?
0: Dia tuh dia ini driver ambulan. Okay. Driver ambulan.
1: Yang benar. Oh keren banget.
0: Iya tadi dia.
1: Oh iya benar. Berarti bisa ngepot kanan kiri tuh kalau bawa mobil ya?
2: Iya jelas.
1: Itu mobil balap.
0: Naif.
1: Lagu yang cocok itu dia.
0: Tinggal pilih aja Om Indra. Iya. Tinggal pilih aja Om Indra mau yang mana dulu.
2: Baru
0: ada Nona, yang Hong, ada...
3: Tapi dari semuanya, cocoknya udah siap apa belum sih pada hari ini?
0: Udah siap apa? Oh, itu cocok buat si Rizky dari Lampung.
3: Buat semuanya, karena semuanya pada di jalan.
0: Oh iya benar.
1: Dari tadi gue nerawangin lagu-lagu, kalau lo puter yang beda juga.
0: Oh bisa, nanti kita puterin lagi juga. Kita puterin juga.
1: emosi jadi
0: sabar, Bu. Sabar, Bu. Kita putarin lagu sabar ya. Bu.

0: semuanya sudah ready, akan ada penerawangan berikutnya dari foto-foto selfie yang kamu kirimkan ke kita. Lagu apa yang sesuai dengan foto selfie itu, oke? Okay?
1: Cakep.
0: Ada dari Pagi.
1: Ini siapa nih?
0: Mas Gina, always happy.
1: Mama Akbar.
0: Oh, cantik
1: dia
0: ya.
1: Dia ngirimin foto, kayaknya udah pakai seragam kantor kali ya.
0: Emang seragam kayaknya kantor.
1: Kayaknya udah rapi banget tuh soalnya.
0: Merah putih lagi.
1: Merah putih betul. Ya. Lipstick juga merah-merah tipis, enggak terlalu ekstrim.
0: Betul.
1: Alis juga udah ngok ya, Dul.
0: Alis juga udah nukik banget itu kayak jembatan, kayak tanjakan nagrek.
1: Iyo,
0: banget udah cakep itu semua.
1: Blushing pipi merah merona juga dapat.
0: Persis seperti Fitri juga nih.
1: Iya, betul.
0: Siap mau OTW kira-kira gimana nih?
1: Tadi lagunya belum dibacain tadi.
0: Oh ya, ini sekalian sama ini. Karena ini
1: lain lagunya yang ini.
0: Emang ini lagunya lain?
2: Lain dong. Kok lain?
0: Kok lain?
2: Oh iya.
0: Jangan yang ini. Oke, baiklah. Kalau gitu tadi buat Mama Akbar. Itu Mama Akbar ini karena sudah paripurna sekali penampilannya, itu cocok lagunya Kahitna. Cantik.
1: Ah, benar. Udah cakep banget, udah cantik banget hari ini.
0: Tepat Kahitna sekali.
1: Judulnya cantik ya?
2: Cantik.
1: Cantik, siap. Boleh cantik. Masuk itu dulu.
0: Kalau ini ada Fitri.
1: Selamat pagi Fitri. Fitri udah cantik juga sebenarnya.
0: Cantik juga bisa ini lagu cantik juga masuk.
1: Udah masuk.
0: Udah gimana? Siap-siap mau OTW ke kantor.
1: Yes.
0: Kira-kira penerawangan hasil wajahnya gimana?
1: Kalau wajah sih udah sama-sama cantiknya sama kayak tadi. Siapa namanya?
0: Mama Akbar.
1: Mama Akbar.
0: Betul.
1: Cuman di sini yang mencuri perhatianku adalah shawl-nya.
0: Shawl-nya. Oh.
1: Yang begitu mempesona.
0: Jadi ini
1: kalau pakai, kalau lihat shawl itu teringat seseorang dulu.
0: Ah, itu dia. Teringat pada vokalis dari grup band Niji, Giring Niji.
1: Betul, yang khas banget dulu pertama nongol ya.
0: Iya.
1: Niji itu selalu pakai shawl dengan selain rambut keritingnya itu.
0: Nah.
1: Dan gaya tangannya yang kleber. Selalu pakai shawl ya.
0: Dan lagunya kalau karena sesuai dengan gayanya kakak Giring, berarti harusnya itu This is disco,
1: let it turn. I want you, I need you.
0: Itu dia, mantap. Nanti kita lihat aja bagaimana Indra bersabda ya, apa yang akan diputarkan.
1: Betul
0: sama
1: sekali,
0: Indra
1: ya.
0: Berikutnya ada Satrio.
1: Satrio, selamat pagi Satrio. Dia Satrio yang mana? Soalnya ada selfie-nya tuh berdua. Mirip, bener kembar dulu.
0: Makanya mirip ya.
1: Sama-sama pakai kacamata, seragamnya juga sama.
0: Ada
1: seragam banget ini. Jaketnya sama-sama iya. Navy soalnya warnanya.
0: Kayak belum ada lagu yang judulnya bagai pinang dibelah dua ya.
2: Enggak,
0: belum ada.
1: Belum ada.
0: Iya, gak ada ya lagu itu ya.
1: Udah gitu sama-sama menggendong tas backpack juga. Itu nah, bawa tas gak sih dia?
0: Iya, bawa tas. Bawa tas kayak. Cuman yang menarik perhatian adalah karena Satrio, gak tahu Satrio atau yang motonya atau temennya itu ya. Ada yang posisi tangannya seperti jari sedang metal.
1: Metal. Lagu apa yang cocok kira-kira?
0: Lagu yang cocok adalah Metal Dugem. Aku anak metal.
1: Project Pop. Project Pop. Betul, boleh. Udah dapet 3 ya. Satu lagi boleh ya?
0: Ah, kebalik.
1: Nah, ini dia. Ya, ini dapat kiriman selfie dari siapa sih? Oh.
0: Dari
1: Mila.
0: Mila, betul.
1: Miss tanpa spasi. Ternyata Mila cakep ya.
0: Kepikiran aja lagi.
1: Cakep ya ternyata.
0: Kok
1: udah
0: tiba-tiba salvok Rizky.
1: Karena selama ini kita gak tahu wajahnya Mila seperti apa. Baru kali ini dia ngirim foto. Ya udah gitu, dia menggunakan hijab warna navy.
0: Betul.
1: Dengan pose bibirnya itu mirip sama jengkelin.
0: Ah, karena mengatup begitu kecil ya.
1: Mengatup.
0: Ini kayak kita juga harus melihatnya dalam posisi handstand ya.
1: Betul, karena dikirimin fotonya itu terbalik.
0: Terbalik.
1: Lagunya yang cocok apa, Nul?
0: Lagu yang cocok karena posisi terbalik ini adalah lagunya Slang.
1: Slang?
0: Balikin.
1: Oh, balikin. Langsung aja kita putar, ini dia Slang.

0: Aduh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Wow! Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Time to experience the extraordinary. BNI WonderX 2026 kembali dengan pengalaman terintegrasi dalam satu ekosistem. 21 sampai 23 Agustus 2026 ISBSD City Hall 5 sampai 10. Nikmati bunga spesial KPR BNI Gria mulai 1% PA efektif, KKB BNI Oto mulai 0% PA flat, KTA BNI Flexi mulai 7,8% PA efektif. Flash sale tiket pesawat rute Jakarta Denpasar PP, Jakarta Kuala Lumpur PP mulai 1,58 juta rupiah. Belanja, buka tabungan dan apply kartu kredit BNI, dapat cashback hingga 8 juta rupiah. Special performance, Juicy Lucy, Rizky Febian Mahalini, The Gentleman's Club, Marcel, Ardito Pramono, Teza Sumendra, Randy Pandugo, dan Oslo Ibrahim. Bara Suara featuring Andin dan Pamungkas, Alex Teh. Daftar sekarang melalui Wonder by BNI, raih kesempatan dapat voucher belanja Rp100.000 untuk 800 pengunjung pertama per hari. Download Wonder by BNI sekarang. Info lengkap, wonderx.bni.co.id. BNI, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Hey, Nas.
4: Hey, Nita Gina.
3: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.

0: Ini Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Barengan Kinos Gina di Suara Seru sampai jam 10. Lagunya dari Kahitna, judulnya Cantik. Tadi banyak banget yang ngirim selfie udah pada cantik. Salah udah. Satunya adalah Uci yang hari ini di Alphard milik bersama ya.
1: Merekah banget warna bibir ya kan. Nyambung banget sama
2: cetar,
1: baju.
2: Cetar,
1: cetar membahana kacamata udah segede kaca muka tuh.
0: Iya.
1: Ya kan? Kaca
0: alis udah kayak ulet bulu nih.
1: Lah itu. Bibir warnanya udah sama banget sama baju merah ya kan.
0: Terawang. Itu tadi cantik. Makanya tadi pas lagunya salah satunya buat Uci juga tuh kita kirimin ya.
1: Ada lagi dari Ira.
0: Oh, Kak Ira.
1: Ira Amansyah ini maaf enggak bisa selfie, tapi kalau dari ini apa namanya? Dari penampilannya kayaknya kalau Ira tuh lebih cocok lagunya ini yang
0: adem.
1: Bapakku NUI, ibu muslim, batang masuk.
0: Kenapa? Karena selain berhijab,
1: iya.
0: Hijabnya warna hijau. Hijabnya hijau PKB ya.
1: Iya, jadi kan itu kan lagunya ini apa namanya? Lagunya yang ada apa sih?
2: Teh hijau.
1: Teh hijau berarti hijau ya
0: masuk.
1: Cocok.
0: Masuk juga hijau. Atau hijau daun?
1: Hijau daun juga bisa.
2: Ngomong-ngomong Ira juga lagi OTW ngirimin makanan.
1: Ira. Baju baji,
0: Ira kan di Makassar.
2: Iya, ngirim ke rumah. Kemarin cetan.
0: Terima kasih Kak Ira.
1: Entar dulu, jangan main makasih aja. Kok bisa ngirimnya ke rumah lu? Lah jadi milik lu.
2: Enggak dong. Kalau ke kantor katanya takutnya nyampenya malam.
0: Oh iya.
1: Oh gitu.
0: Enggak ada yang standby. Bisa-bisanya
1: si Indra.
2: Gua pilih dulu.
1: Berarti nanti lagunya itu yang diputar tadi.
0: Boleh bisa hijau dong.
1: Ibu muslim matang.
0: Lagunya enggak punya. Itu lagu siapa coba kalau aku tanya?
1: Itu lagunya terkenal itu. Sumpah penyanyi.
0: Iya. Viral, tapi kan bukan lagu radio.
1: Berarti kalau Ira nanti bisa diputarkan teh hijau ya?
0: Teh hijau, atau nggak hijau daun?
1: Hijau daun.
0: Nah, karena adem banget aja ngeliat Kak Ira ya.
1: Lah itu dia, betul.
0: Tapi ini ada informasi sahabat suara, ya ada sebuah aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI di Jakpus itu kemarin. Tanggal 18 Agustus. Jadi ini menggelar aksi di Bundaran HI. Apakah kemarin sahabat suara ada yang kok melihat aku, langsung dan merasakannya?
1: Kok aku yang enggak lihat berita atau emang enggak
2: ada di berita di ya? Di depan UOB itu sebelum Bundaran
1: HI. Tapi masuk ke berita.
2: Masuk.
1: Oh, ada di berita ya.
0: Oh ya.
1: Oke.
0: Ini mereka ini membawa sejumlah tuntutan terkait kebijakan pemerintah, kondisi sosial, ekonomi hingga agrarian. Agrarian itu berarti ya semacam pertanian enggak sih?
1: Iya.
0: Perkebunan.
1: Iya. Tapi ini sempat terjadi ketegangan ini sama polisi.
0: Waduh.
1: Menghadang rombongan yang menuju ke Bundaran Hotel Indonesia.
0: Apakah enggak ada izin?
1: Ya, kalau menurut ya. Dari Kabid Humas Polda Metro Jaya sih katanya alasannya polisi melarang aksi dipusatkan di Bundaran HI gitu karena katanya kan kawasan itu kan pusat aktivitas masyarakat, ya,
0: perekonomian,
1: perhotelan dan transportasi gitu.
0: Betul. Dan dibilang juga ya, kalau aksi ini digelar di Bundaran HI, ini akan mengunci potensi arus lalu lintas dan akan terjadi kemacetan di berbagai titik, bukan cuma di Bundaran HI aja.
1: Nah, itu. Tapi kan enggak mungkin juga akan ada aksi demonstrasi ini kalau memang tidak ada yang disuarakan kan.
0: Iya, betul.
1: Harusnya kan kakak-kakak dari BEM UI ini kan insya Allah niatnya kan baik ya, menyuarakan
0: mengaspirasikan suara Indonesia. Rakyat.
1: Ya kalau misalnya di kan mencari lokasinya ya kalau bisa kan emang yang di pusat kota, masa mau di kaki Gunung Ciremai? Enggak ada yang lihat.
0: Enggak ada yang gitu. Dengar.
1: Iya, enggak ada yang dengar.
0: Apa? Iya, kalau di pusat kaki
1: kalau di kaki
0: Gunung Ciremai nggak didengar.
1: Nggak
0: kedengeran soalnya.
1: Apalagi
0: karena jauh, ya kan?
1: Jauh.
0: Tapi masalahnya di kaki Gunung Ciremai ini
1: ya?
0: Ada kopdes.
2: Bentar. Mungkin karena warga-warga sana kali butuh juga, Pak.
1: Oh iya.
0: Ada ini unjuk rasa.
2: Enggak, butuh kopdesnya.
1: Oh, mereka lebih butuh kopdes ya.
0: Betul. Iya, ya. Tapi gini, di kaki Gunung Ciremai kan mungkin enggak kedengaran.
1: Uh-huh.
0: Makanya digelar di Bundaran HI.
1: Iya.
0: Pertanyaannya, emang kalau di Bundaran HI didengar?
1: Ya, usaha aja dulu.

internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Berita.
2: Ada sebuah berita.
1: Aku punya teman. Jauh, Rizky.
2: Aku punya berita.
1: Ini menurut aku, ini kocak-kocak lucu nyebelin gitu.
2: Kocak-kocak lucu nyebelin, tapi tamparan juga buat kita semua tahu. Kalau dipikir-pikir, iya. Kalau kita di posisi itu mungkin kita juga marah, kita juga ngajak berantem, kepancing emosinya.
1: Bisa. Wah, apalagi Rizky Kinos, ya Allah, si paling soft spoken ini.
2: Sekarang mah udah enggak, Kundul. Aku udah berubah sih? Lebih dewasa enggak sih, Nul?
1: Aduh.
2: Coba tanya Om Indra, gue lebih dewasa enggak sih sekarang?
3: Dewasa.
1: Jadi biar cepet aja itu.
2: Iya. Gue lebih dewasa enggak sih sekarang?
3: Iya, kadang-kadang.
1: Tapi enggak dilihat.
2: Iya, kadang-kadang. Kok kadang-kadang sih?
3: Kalau kamera on, gue pengen. Oh iya.
2: Kurang ajar kalian semua.
1: Nama kamu kan sekarang di sini bukan Rizky Kino.
2: Rizky apa tuh?
1: Rizky Pundung.
3: Rizky nyebelin.
1: Aduh, Rizky.
2: Pakai Cika enggak depannya?
1: Apa tuh?
2: Cika Pundung.
1: Cika. Wah, di mana tuh?
2: Sungai, Nul.
1: Oh, itu sungai ya?
2: Ya.
1: Ya, enggak tahu lagi aku. Mohon maaf ya lahir batin.
3: Oke, lanjut.
1: Jadi kita kembali kepada ini cerita ya, kan.
2: Mungkin kamu juga mungkin udah enggak asing juga ya, udah.
1: Betul.
2: Viral juga, banyak yang bikin parodinya soalnya.
1: Benar, karena ini kan ada suami istri kan.
2: Ya. Yes.
1: Jadi si suaminya itu ngamuk sampai buka baju.
2: Dua pasang suami istri ya?
3: Beradu.
1: Ya kan,
3: satu suami istri juga.
2: Berantem.
1: Jadi ini ada sesosok suami yang ngamuk, gak terima gara-gara istrinya ditegur. Istrinya itu dia nandain tempat parkir mobil yang notabene sebenarnya buat mobil mereka itu, buat mobil suami istri.
2: Bukan
1: itu.
2: Suaminya, Nul. Semuanya, Nul. Hah? Si istrinya juga. Istrinya tuh ada andil. Jadi si istrinya itu ngetek si tempat parkiran itu.
1: Iya, bener. Aku ceritanya begitu.
2: Iya.
1: Istrinya ngetek kan tempat parkir. Ya. Nah, terus ditegur dong sama orang lain kan. Akhirnya suaminya gak terima. Gitu,
2: iya,
1: suami si
2: betul.
1: Istri yang ngetek tempat parkir ini.
2: Sebenarnya si orang yang diajak berantemnya itu kayak, ya udahlah, ambil deh gitu kan. Yeah. Udah, akhirnya. Dia nyari tempat parkir yang lain. Udah gitu jalanlah ke tempat tujuan. Udah ditungguin sama si pasangan suami istri yang ngetek parkir itu. Terus ditanya, siapa yang marahin bini gua? Siapa yang marahin istri gua? Gitu.
1: Sampai muka maju tuh di TikTok ada Tessa bilang, yang jadi huluk ya.
2: Iya.
1: Untungnya gak berubah hijau warnanya.
2: Tapi agak-agak India. Gua kira orang India.
3: Ada, kayaknya ada turunan mungkin ya.
2: Iya, yang gua agak risinya ya, dia sampai buka baju terus ngajak berantem gitu.
1: Kalau dia ada turunan India, berarti ya, apa, saudara dong sama presiden kita yang katanya ada DNA India juga. Itu. Mas, jangan tinggalin aku, Mas.
2: Langsung gue tinggalin, gue gak bisa nyapuinnya soalnya.
1: Kan ada juga itu di beritanya. Nah, jadi kan itu cuman perkara, ya Allah.
2: Itu kata Hana tuh, apa? Sumpah di threads itu banyak banget editan foto cowok itu kocak-kocak banget.
1: Iya kan?
2: Sumpah, kelakuannya juga emang kocak banget dan norak kampungan menurut gue.
1: Nah, itu dia, makanya kenapa cuman perkara parkir. Emang gak ada lagi tempat parkir di tempat lain? Maksudnya di lingkungan itu emang cuman sisa satu-satunya itu si tempat parkir itu sampai begitu gitu loh.
2: Iya, udah gitu marah-marah aja. Tapi gak sampai ngajak berantem terus buka baju. Iya, badan lu gede. Gede sih, tapi berotot gak sih?
3: Ya gitu dah.
2: Enggak, gua ngeliat dari POV yang lain ya. Maksudnya kalau kita di posisi dia juga ya mungkin emosi.
1: Bener.
2: Marah, enggak terima istri gua sampai misalnya
1: diomelin
2: sama orang gitu, tapi enggak sampai ngajak berantem enggak sih?
1: Enggak, aku pernah diomelin orang lain terus kamu bilang, "Omelin aja, Bang, emang dia nyebelin, Bang." Gitu biasanya.
2: Pas. Itu kata Davina 20 tuh, ngasih lihat perut buncit. Ya Allah.
1: Siapa tahu kan dia atlet angkat besi. Kan
2: iya, begitu
1: badan
2: juga badannya.
3: Speknya
1: iya
3: gitu. One pack.
1: Oh iya, itu dia.
2: Gitulah sahabat suara, intinya pokoknya ini pelajaran buat kita juga, tamparan buat kita semua, apalagi kalau karena menurut gue ya, masalah parkiran itu masalah rezeki enggak sih?
3: Iya, ya, betul.
2: Setuju gak sih lo?
1: Tapi kalau misalnya di tempat yang lagi ramai, misalnya kayak kita kayak ke mall aja gitu ya kan. Terus abis itu mendapatkan satu slot parkir aja, itu kan susahnya minta ampun, kadang-kadang juga membangkitkan emosi.
2: Iya
1: gitu.
2: Betul, gak usah rebutan maksudnya. Parkir itu menurut gue udah rejeki. Seramai apapun tempatnya, kalau emang udah rejeki lo, dapet. Sumpah.
1: Itu dia.
2: Atau misalnya sesepi apapun, tapi kalau belum rejeki lo, gak dapet.
1: Itu. Nah, ngomong-ngomong tentang rebutan, kan, pernah nggak nih kejadian yang namanya rebutan yang bikin kamu gak mau kalah sampai akhirnya berantem?
2: Contoh, gue sama ibu aja paling dekat ya. Yang paling sering terjadi ya, rebutannya adalah rebutan kamar mandi. Di rumah gue itu ada kamar mandi 1, 2, 3, 4, 5.
1: Banyak banget mas, rumah lah, kita isi sama, kamar mandi semua.
2: Sama sebelah.
1: Oh, iya
2: sih. Iya, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ada 7 kamar mandi.
1: Masa iya mas?
2: 7.
1: Emang iya?
2: Lah?
1: Oh iya ya.
2: 7 kamar mandi gue.
1: Karena kita usaha WC umum.
4: Yang iya. Kepake.
2: Yang direbutin cuma atu itu.
4: Iya.
1: Karena gue tuh kalau buat buang air, gue paling nyaman di situ. Iya kan? Iya. Tuh mas, yang namanya kamar mandi juga rezeki. Kenapa kamu gak mau keluar kalau aku minta tolong? Berarti udah bukan rezeki kamu di kamar mandi itu kalau aku dateng.
2: Tuh.
1: Itu.
2: Tuh sama suara. Ya. Coba pengalaman kamu, kamu pernah rebutan pernah mengalami rebutan apa? Enggak harus sama pasangan. Boleh sama keluarga kamu,
1: boleh.
2: Adik, kakak, sama teman kamu,
1: betul.
2: Pacar kamu, silakan. Rebutan apa sih? 0816 114 1014.

0: Sama.
1: Tahun baru,
2: pasangan baru,
1: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
2: dan Rizky Kinos di
1: Iswara. Hey hey hey sahabat suara, kamu lagi mencari rumah impian gak nih? Ih, jadi semakin mudah loh sekarang. Kalau kamu lagi cari hunian pertama yang lokasinya strategis dan pembiayaannya ringan, jangan lewatin Danantara Housing Expo 2026. Ini akan diselenggarakan tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2. Pameran ini akan menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Dan gak cuma itu, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan nikmatin promo spesial dari BRI ya. Termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenornya sampai 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah.
2: Betul banget. Jadi sahabat suara sekali lagi ya, kalau kamu lagi punya rencana untuk punya rumah pertama atau lagi cari investasi properti, yuk datang ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2. Dari tanggal 27 sampai tanggal 30 Agustus 2026 dan kamu bisa menemukan hunian yang paling sesuai untuk kamu. Silakan kamu juga bisa memanfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Untuk info detailnya langsung aja kunjungi bbri.id/danantarahousing. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat cangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan

0: Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Nyari yang seru di pagi hari.

0: Dar i teme si fatu pa Wisma Emerald Anta e nam kinos gina me nja Pa anda së vua Iri dja Dara, dara, dara, dara Vut
1: Lalu di susu Di belakangnya Ada bis
2: Terima
1: kasih.
0: Ini lagi terobsesi sama kemarin MC waktu di upacara kemerdekaan di Istana Presiden. Sumpah ya kayak effort banget sih dan harus punya kemampuan khusus itu.
2: Susah itu begitu. Aku juga bisa-bisa.
0: MC protokoler ya, kan? Susah dulu.
2: Oke, nah ini kita akan ngobrol tentang perkara rebutan-rebutan tadi ya. Kan itu kerap terjadi pasti di lingkungan kita sehari-hari, rebutan, gak mau ngalah gitu sampai mungkin akhirnya ada yang sampai bertengkar atau ya, apa. Nah kita ada penelpon.
0: Ya.
2: Akira, coba sambut Akira gimana?
0: Good morning Akira.
3: Morning.
2: Laki loh, kirain cewek loh.
0: Iya, ternyata
3: laki
0: kamu
3: dong.
0: Laki.
2: Oh, kamu pria ternyata.
3: Alhamdulillah pria.
2: Oh, pria.
0: Ada cerita di balik nama kamu gak sih? Namanya Akira, mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
2: Peralatan elektronik.
3: Atau orang tua aku mungkin suka anime kali ya.
0: Oh, anime. Iya.
2: Jadi Akira punya cerita apa Akira?
3: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
2: Ya, ramai.
3: Iya, ramai banget kan, pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Nah, terus pas sudah ya keretanya jalan, ada bapak-bapak naik dari Cawang apa Tebet, aku lupa. Nah, kan kondisi kayak gitu kan udah pasti goyang-goyang, habis juga mesti pegangan lah. Aku udah pegangan nih dari aku dari Manggarai.
2: Kamu pegangan sama siapa? Mbak-mbak
3: di sana. Pegangan pakai handle kereta.
2: Iya.
3: Nah, tadi samping aku tuh ini ada bapak-bapak. Ya. Dia kayaknya juga kehilangan keseimbangan gitulah. Nah, dia tapi enggak ada pegangan handle-nya, semuanya udah dipegang. Nah, bapak-bapak ini dia jadi mau megang handle yang kupegang juga.
2: Oke,
3: kan
2: terus
3: itu kan ada telap tangannya kan.
0: Dia mau megang handle punya kamu.
3: Iya.
0: Handle yang mana punya kamu?
2: Aduh, bergelob.
3: yang itu yang gantung.
0: Oh, ini gantung. Iya, panjang enggak?
2: Sriski.
0: Panjang enggak? Oh, di kereta.
2: Kayak gelayutan gitu kan.
0: Iya, gantungan.
2: Gantungan gitu maksudnya.
0: Terus.
2: Kereta kan.
0: Rebutan nih.
3: Bapak itu pengen megang yang handle plastik yang gue pegang juga.
2: Karena kan itu ada gelombangnya kan yang buat jari-jari gitu kan?
3: Iya, betul. Nah, awalnya tuh dia megang yang gantungan kainnya kan pasti di atasnya digantung pakai kain baru.
2: Iya, tinggi banget bapak itu nyampe ke situ.
0: Tangan enggak, dia tangan panjang karena emang dia profesinya maling ya. Tangan panjang.
2: Terus?
3: Nah, dia awal tuh di gantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang kupegang.
0: Iya, pegel juga soalnya megangin kain kan agak.
3: Pegangan tangan, panjang jalan.
0: Iyuh.
3: Dan itu bapak-bapak berumur gitu.
0: Sumpah, akhirnya kalau gue ada di situ, sumpah gue langsung kasih back sound. Tetenet.
2: Jadi kan tangannya turun perlahan Rizky. Terus begitu sampai set kena tangannya Akira dong. Ada hati yang harmonis dan penuh cinta.
0: Sentuhan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda.
1: Bukannya iklan apa ya?
2: Lah terus kamu enggak protes Akira tangan kamu dipegang begitu?
3: Nah, awalnya tuh aku udah narik kuputer gitu kan.
2: Iya.
3: Kuputer, kutarik ke arah aku gitu. Nah, bapak-bapaknya narik balik. Jadi kita tarik-tarikan gitu loh. Plastiknya di jadi bapak-bapaknya gak mau ngalah.
0: Emang gak ada pegangan lain? Emang sepenuh itu akhirnya?
3: Nah, kalau aku depan aku persis. Nah, cuman bapak itu sebenarnya di bahu kirinya dia pegang pakai tangan kanan kan. Di bahu kiri dia tuh ada pegangan. Cuman kayaknya kurang pewe gitu lah ya. Mesti agak ditekuk-tekuk gitu lah.
2: Kayaknya dia emang nyaman sama tangan kamu deh.
3: Iya sih, kayaknya tangan aku halus kayaknya.
0: Kata gua mah kira sikat. Akhirnya. Terus akhirnya gimana? Sampai rebutan, nah, ada sampai gontong-gontongan apa gimana?
3: Bapak-bapaknya terus kayak, lah gak jelas terus tarik-tarik. Terus kayak, ya aku bilang aja, bapak yang gak jelas.
0: Sampai berantem.
2: Bapak pegang tangan saya sudah ternodai, harusnya kamu gitu.
0: Ini namanya pelecehan, kamu bilang gitu aja.
3: Iya, terus aku bilang aja, bapak pegang-pegang tangan saya ngapain, orang saya lagi pegang biasa aja gitu, kan ada pegangan lain. Terus dia kayak, udah akhirnya kayak, dia akhirnya ke atas lagi ke pegangan kainnya, terus dia sambil gudumel-gudumel gitu sepanjang jalan.
2: Oh. Akhirnya bapaknya tuh karena kan pegangan itu kan pasti kan ada cantolannya tuh yang kayak dari plastik kan. Terus habis itu kan ada talinya tuh yang dari kain. Nah, aku aja sendiri itu tuh kalau mau pegang handle yang plastiknya aja itu susah, apalagi pegang kainnya. Berarti bapak ini kalau gak sahir gelantung.
0: Gitu. Tapi gak, orang-orang di sekitar situ pada ngeliatin gimana?
3: Pada ngeliatin.
0: Enggak misahin apa enggak nengahin? Enggak,
3: kalau di Kaira kan mungkin udah terlalu sering ya ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
2: Oh. Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu, bapaknya kemana, kamu kemana gitu.
3: Iya.
2: Cami tukeran nomor handphone kan?
0: Tukeran nomor handphone sekarang makanya.
3: Untung aja nggak turun di stasiun yang sama sih.
0: Oh untungnya. Oh. Iya. Kalau nggak salah akhirnya sama bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
3: Iya sih, kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari kapan nih?
0: Sikat Akira, gua mah yes sih, makasih Akira.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Agenda DPR hari ini.
2: Yang terhormat para anggota dewan dan hadirin yang kami muliakan, setelah tadi dengan fraksi-fraksi menyelesaikan rapat pimpinan dan badan musyawarah, kita akan mulai rapat paripurna pada hari ini.
3: Muliakan. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya kita bisa menghadiri rapat hari ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Berdasarkan surat Komisi Yudisial yang disampaikan kepada pimpinan DPR RI.
4: Inilah agenda DPR sore, Selasa 18 Agustus 2026. Kita mulai dengan agenda pertama pada pukul 11. Digelar rapat paripurna DPR RI kedua, masa persidangan 1, tahun sidang 2026-2027. Dengan agenda 1. Pemandangan umum fraksi-fraksi atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan belanja negara tahun anggaran 2027. 2. Penetapan keanggotaan fraksi-fraksi pada alat kelengkapan DPR RI tahun sidang 2026-2027 didahului dengan pelantikan pengganti antar waktu anggota DPR RI dan anggota MPR RI masa jabatan tahun 2024-2029. Rapat dibuka Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad.
2: Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, marilah kita memasuki acara pertama rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu laporan Komisi 3 DPR RI terhadap hasil uji kelayakan calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung tahun 2026, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Untuk itu kepada Ketua Komisi 3 DPR RI yang terhormat Saudara Dr. Habibur Rahman SH/MH, kami persilakan untuk menyampaikan laporan terhadap hasil uji kelayakan calon Hakim Agung dan calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung tahun 2026.
3: Yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua DPR RI, hadir langsung Pak Sufmi Dasko, Pak Saan dan Bu Sari. Yang kami hormati Bapak Ibu anggota DPR RI serta hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya kita bisa menghadiri rapat hari ini dalam keadaan sehat dan walafiat.
4: Berikutnya pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum dengan Majelis Arah Indonesia dengan agenda 1. Menerima masukan terkait rancangan undang-undang perampasan aset terkait tindak pidana. 2. Permasalahan keumatan lainnya. Masih di jam yang sama, Komisi 4 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Kehutanan Republik Indonesia dengan agenda membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan serta upaya pengendalian dampaknya. Selanjutnya, Badan Legislasi DPR RI menggelar pleno penyusunan rancangan undang-undang tentang komoditas strategis dengan agenda presentasi kajian tenaga ahli. Sampailah kita pada agenda terakhir di hari ini, di mana Komisi 8 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia dan rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana dan Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji dengan agenda pembahasan laporan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Demikian agenda DPR hari ini. Untuk informasi selengkapnya, simak dan ikuti media sosial TV dan Radio Parlemen. Saya Doni Suprianto. Sampai jumpa.
1: Agenda DPR hari ini.
5: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
6: Cuma di Isuara.

0: Ya, sahabat suara.
1: Baru
0: gimana juga pagi kamu, udah sarapan? Udah sampai tempat tujuan kah? Udah selesai masak? Udah selesai beberes? Atau malah baru selonjoran? Males ngapa-ngapain? Wajar. Namanya juga manusia. Atau mungkin sekarang kamu lagi rebutan nonton TV sama orang rumah? Nah, coba ceritain deh, kamu pernah rebutan apa, sahabat suara, sama orang-orang sekitar kamu? Silakan WhatsApp ke 0816-114-1014.
1: Aku lagi enak-enak nyanyi, tahu-tahu masuk. Itu pada bagian yang paling enaknya itu tadi.
0: Nanggung ya?
1: Cinta.
0: Sikat.
1: Dia.
0: Ah, mendingan gak usah nyanyi kalau gitu.
1: Rizky.
0: Endingnya jadi gak klimaks aja gitu.
1: Bagus banget suara aku tuh. Liodra ya? Sama banget sama suara aku.
0: Kalau itu Liodra, kalau kamu buat aku Liontin.
2: Kalau ini Lierda.
1: Lierda.
0: Lierda. Oke, kita baca WhatsApp yang udah masuk. Yo, silakan Ibun. Siapa sih? Imam. Imam Wahyudi di Kebon Jeruk.
1: Tapi kalau ini mau kasih info, kalau Imam Wahyudi apa katanya putri saya, alhamdulillah kemarin 17 Agustus tampil di atraksi pencak silat pasangan ganda putri di Istana Negara, barisan paling depan untuk kedua
0: keren.
1: Kali.
0: Keren. Congratulations and celebration.
2: Ini dia yang depan apa yang belakang?
1: Yang depan dong. Mukanya kalem ya? Cantik ya? Tapi ternyata pencak silat, hati-hati dihebek kalau misalnya ketemu sama
0: sukses terus, namanya, sukses ya kan? Terus, mudah-mudahan masa depannya semakin cerah ya. Nah. Tapi kita lagi ngomongin rebutan, sahabat suara, topik kita kali ini ya. Ini ada Fitri yang ikutan topik lagi.
1: Betul.
0: Rebutan motor sama anak bujang. Ah, ini dia. Kalau weekend mau pergi ke studio yoga, seringnya pakai motor karena kan deket. Nah, jadwal latihan bola anak aku itu jam 10, jam 9 udah nelponin mulu, nanya kapan pulang, padahal ada motor satu lagi.
1: Lah itu, kenapa itu kerap terjadi begitu?
0: Berarti artinya kamu butuh satu motor lagi tambahan.
1: Kan udah ada, itu motornya ada dua sebenarnya.
0: Iya, biar gak rebutan, tambah satu lagi motornya biar gak rebutan. Ngerti gak sih lo?
1: Jadi tiga dong motor.

0: pas.
1: Kok apa? Bisa?
2: 27,5 kan?
0: Wow, turun.
2: Emang segitu gue nawarin 10.
0: Kemarin enggak segitu, kan di atas gitu.
2: 27 juta buat Buluk ya?
0: Iya.
1: Halo, assalamualaikum.
3: Iya, kenapa kum salam?
1: Motor saya itu. Ya kan, jangan minum.
2: Motor saya tapi saya motor saya itu, tapi situ enggak bisa naik motor.
1: Enggak bisa kalau naik motor doang mah. Yang penting
2: kemana? Kan kemana? Ke rumah sakit.
1: Nah, kalau naik motor mah aku bisa, Mas, mengendarainya kurang bisa.
2: Oh, dibonceng, sebel.
1: Ada Helda nih.
2: Selamat pagi Helda.
1: Rebutan crispy-nya ayam KFC sama McD.
2: Aduh, kulit ayam crispy itu emang the best.
1: Iya, itu
2: taruhannya berat. Nyawa kalau sampai direbut orang itu.
1: Betul. Konon pasangan-pasangan aja banyak yang bubar jalan gara-gara rebutan kulit ayam.
2: Bukan karena uang, bukan karena selingkuh, tapi karena kulit ayam crispy.
1: Kulit ayam itu dia.
2: Selamat pagi juga, ini ada Rina ya?
0: Rina
2: gak sih?
0: Iya,
1: iya betul.
2: Fotonya si Rina nih. Kalau Rina ini rebutan, aku di rumah sering rebutan lelaki di rumah ini.
1: Hah, kenapa?
2: Dan saingan sama anak sendiri, karena anaknya cewek.
1: Oh, jadi
2: satu-satunya bapaknya
1: yang
2: laki di rumah direbutin.
1: Oh ya juga sih ya, bisa di, terjadi itu.
2: Segitu mewahnya suami kamu itu, Rina.
1: Itu namanya tanda kasih sayang di dalam sayang keluarga.
2: Betul. Kok gue gak pernah direbutin sama istri gue ya?
1: Berarti kamu kurang istimewa. Kamu istimewa. Iya. Kamu gak istimewa.
2: Aku gak mau ngomong lagi sampai jam 10 hari ini.

0: daerah istimewa.
1: Nggak, padahal selama ini yang istimewa buat aku tuh cuman kamu dong.
0: Ah, manis ya kan. Susah nih kalau siaran sama laki sendiri begini ya kan. Udahlah, nanti kita ada kocak ya guys ya. Sahabat Suara tungguin kocaknya bercerita tentang apa. Yang pastinya seru.
2: Kocak koneksi cerita cak sesaat lagi.
3: Yang baru di Iswara.

0: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, ini adalah Iswana dengan judulnya Iswana dengan judul lagunya adalah
1: Keeping you.
0: Banyak yang nanyain soalnya tadi ya. Oke sahabat Suara, seperti janji kami sebelumnya, ini dia waktunya untuk
2: tumpah airnya.
3: Udah bagus banget tadi kayak MC Jupiter padahal itu.
0: Waktunya untuk kocak, koneksi, cerita, acak.

0: Mari kita sambut kedatangan Kain Sutra.
1: Selamat pagi Kain Sutra, Kakak Indra suka bercerita.
2: Selamat pagi.
1: Oh, enggak ada senyumnya. Lagi ada masalah di rumah?
2: Enggak ada.
1: Senyum dong.
2: Boleh yang lain aja.
1: Enggak. Senyum dong.
2: Udah senyum ini.
1: Ketawanya mana? Hai, itu dia.
0: Kain Sutra setiap hari datang membawa saya cerita.
1: Langsung gitu. Iya. Kalau ditanya gitu langsung.
0: Pundaknya gatel.
1: Buang napasnya panjang bener.
2: Iya, korengan saya, Ibu.
0: Apa cerita yang dibawa hari ini, Kain Sutra?
2: Oke, pagi ini kita akan sambung kata lagi.
1: Okay. Sambung cerita.
2: Sambung cerita. Okay. Yang konteksnya adalah seseorang yang dimana selalu rebutan sama apa yang mau dia lakukan.
1: Ah, oke, gas lah.
2: Beginilah ceritanya. Pada suatu hari, ada orang yang sedang jalan di sebuah supermarket. Karena dia gak mau kalah untuk dapat diskon, dia akhirnya rebutan barang pertama. Dan ternyata barang pertamanya itu adalah
1: tabung kentut.
3: Ah, tabung kentut ngapain direbutin, Bang?
1: Karena barang yang jarang ditemukan. Pernah ngeliat tabung kentut?
3: Belum lagi.
1: Nah, makanya begitu ketemu pasti pengen beli dong.
3: Diskon lagi.
1: Apalagi tahu di ruangan ini ada yang suka kentut gak bilang-bilang.
3: Iya.
1: Iya kan? Kalau ada si tabung kentut ini, kan akan bisa terselesaikan masalahnya. Jadi tabung kentut ini adalah sebuah inovasi terbaru anak bangsa. Dimana untuk mengakali buang angin yang tak tertahankan, tapi di tempat-tempat yang tidak mendukung.
3: Oke.
1: Gitu ya, makanya jadi rebutan. Masukkan. Banyak tuh yang barangnya cuma 5 gitu ya. Yang mau belinya banyak, that's why rebutan. Harganya masih masuk akal, nggak terlalu mahal juga gitu. Satu tabungnya itu hanya dihargai dengan sebelah batu ginjal.
3: Wow. Enggak dong, kok penyakit, bayarnya pakai penyakit.
0: Pencernaan lu lancar, ginjal lu hilang.
1: Harganya nggak yang gimana gitu ya, harganya memang masuk akal. Tapi ada lagi satu barang yang menjadi rebutan di tempat itu saat itu selain tabung kentut itu. Barang itu adalah
0: tanah makam.
3: Waduh.
1: Di pasar. Di lelang.
3: Di supermarket ada yang
0: iya,
3: jual tanah
0: iya,
3: makam.
0: Iya, tanahnya iya gitu. Masya. Karena disinyalir.
1: Kenapa jadi rebutan ya?
0: Iya, karena tanah ini konon katanya bisa membawa keberkahan.
3: Oh gitu.
1: Bagi jenazahnya atau bagi keluarganya?
0: Bagi
3: orang yang beli itu kan.
0: Bagi orang yang beli itu.
3: Oh, ini tanah makam yang udah ada jampe-jampenya kali ya.
0: Iya.
3: Udah ada doanya
0: betul,
3: nih.
0: Betul, tanah
1: makam. Bentar lu, jampe-jampe bukan pahala.
3: Enggak, bukan.
1: Musrik lu.
3: Salah dong.
0: Nah, tanah makam ini menjadi rebutan okay, dari karena pengunjung-pengunjung supermarket di tempat itu.
1: Karena
0: tanah makam ini tadi bisa membawa keberkahan untuk orang-orang yang membelinya.
1: Dan yang ditinggalkan juga.
0: Dan yang ditinggalkan. Tapi ternyata tanah makam ini udah keburu sold out.
1: Ya.
3: Waduh, sayang
1: limited
3: banget.
1: Limited edition.
0: Akhirnya bete dong.
1: Iyalah, enggak dapat juga.
0: Benar.
1: Udah tabung itu enggak dapat, tanah makam juga enggak dapat.
0: Akhirnya dia berjalan lagi menyusuri selasar-selasar supermarket. Ketemu deh tuh sebuah barang yang berupa
3: sendal jepit monyet.
0: Hah, kecil banget.
1: Monyet sekarang pakai
3: ada Pak. Ada, sumpah ada.
0: Enggak ada.
3: Ya, entar lo cari nih.
1: Motor aja ada motor monkey ya sekarang
3: motor
1: ya.
3: Motor monkey iya. Ada.
1: Sendal jepit juga
3: sendal
1: ada.
3: Jepit monyet. Ada.
0: Rebutannya sama monyet itu.
3: Rebutannya monyet juga. Gitu, karena sendal ini kan unik ya. Jadi dari sela-sela buat jarinya tuh enggak di jempol sama telunjuk. Dia di bagian kelingking sama jari manis.
0: Ada dua.
1: Terus yang bikin rebutan apa ya?
3: Yang bikin rebutan adalah sendal ini itu bisa bikin orang manjat pohon dengan cepat kayak monyet.
1: Nice.
0: Wow.
1: Itu nice. Dia. Nice.
3: Gitu.
1: Ide bagus terobosannya nih.
3: Terobosan baru. Jadi tapi berhubung sendal ini limited juga. Akhirnya si orang ini nih pergi keliling lagi nih. Karena dia sekala rebutan sama monyet-monyet yang udah ada nunggu di situ gitu.
0: Ini di daerah mana ya kalau boleh tahu supermarketnya ya?
3: Ini ada di daerah pelosok lah pokoknya lah gitu. Nah, dia tuh rebutan lagi nih.
1: Kenapa kamu bawa kopdes dong?
0: Kata di daerah pelosok.
1: Ya emang kopdes semuanya di pelosok.
0: Ya kan dia market juga.
1: Di hutan.
0: Oh, di hutan.
3: Iya, ini rebutan lagi. Okay. Direbutan lagi, yang direbutkan ini adalah barangnya adalah
2: tali besi.
3: Waduh, tali besi.
2: Tali yang
1: gimana ngikatnya tali besi? Gua tanya sama lu.
3: Besi itu tali.
2: Iya, ada, Pak. Ada. Tali dan besi.
3: Buat pagar.
2: Buat pagar, buat gantung sesuatu.
3: Iya,
2: atau
3: iya
2: ini nih. Bisa jadi dia juga karena tali besi ini sangat efisien ya, bisa di pelosok dan di desa dimanapun berada. Dia juga kadang pemikirannya adalah untuk menggantungkan sesuatu.
1: Ini kenapa jadi rebutan? Yang rebutin siapa aja kalau boleh tahu?
2: Yang rebutin banyak. Banyak tali-tali temali banyak yang rebutin, Pak. Sampai akhirnya itu direbutin sama salah satu orang yang menurut saya orang tersebut sangat nyebelin. Dan ternyata orang itu adalah
1: Bahlil.
3: Loh.
1: Bahlil tetangga gua.
3: Oh, Bahlil tetangga
0: lu. Iya, nama Bahlil kan ada banyak.
3: Nama panjangnya siapa tuh? Ya, dia kabur.
1: Bahlil tetangga gue. Dia emang nyebelin banget sih.
3: Si Om Bahlil.
1: Lu bayangin, dia suka mengambil barang milik orang yang bukan miliknya. Gimana gak nyebelin kan? Sama dia suka memperebutkan hak-hak yang bukan haknya.
3: Waduh.
1: Gue cabut ya. Gue takut ya. Oh, dia songkok.
3: Iya,
1: itu makanya disebeli.
3: Contoh deh, contoh apa yang direbut dari orang-orang tuh apa sih?
1: Kursi.
3: Kursi?
1: Kursi orang direbut.
2: Kursi goyang kan?
1: Kursi macam-macam.
2: Oh, macam-macam.
1: Kursi goyang.
0: Kursi pijit.
1: Kursi roda, kursi pijit.
0: Iya,
3: yang terakhir dia serebutin kursi apa nih, Pak?
1: Ayat kursi.
3: Ayat kursi direbutin.

0: Dapatkan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
1: Selamat pagi sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di Jalan Sudirman arah Bundaran HI terpantau ramai, sedangkan arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Kemudian informasi berikutnya, situasi lalu lintas di Jalan Pramuka Raya dari Jalan Pemuda arah Matraman terpantau padat. Kita masuk ke informasi terakhir, situasi arus lalu lintas di tol dalam kota dari Cawang ke arah Semanggi terpantau padat, sedangkan arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda. Hati-hati di jalan dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
0: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas cuma di Iswara.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, udah masuk jam 9 tapi masih dengerin suaranya Kinos Gina sampai jam 10 nanti di Suara Seru.
1: Iya, tepat sekali, dan sesaat lagi nanti kita akan main tebak judul atau artisnya. Ini tentang lagu ya, tebak judul lagu atau artisnya. Jadi kita nanti akan kasih potongan lagu, ya kan? Terus abis itu akan battle tuh antara Kinos, Gina sama sahabat Suara untuk nebak ini atau ya, bukan dan. Jadi kalau kamu tahu judul lagunya, boleh judul lagunya aja. Kalau tahu artisnya ya monggo silakan artisnya.
0: Kalau tahu dua-duanya lebih bagus.
1: Iya, bagus. Nanti poinnya jadinya dua.
0: Betul. Gitu. Nanti siapa yang akan kalah akan dihukum dengan hukuman push up atau sit up, atau mungkin posting story kamu dengan muka yang jelek, di tag semua, di Suara juga termasuk ya. Ikutannya gimana caranya? Langsung aja ke 0816-114-1014. Sekali lagi 0816-114-1014. Nanti kita yang telepon balik ke nomornya kamu ya.
1: Betul.
0: Formatnya adalah
1: main dong, pakai hashtag #main dong.
0: Gas. Yes.

0: 4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, barengan Gina sampai jam 10 nanti di Suara Seru.
1: Iya, betul.
0: Dan tadi udah disampaikan juga sama Ibu bahwa sekarang waktunya untuk main games. Gamesnya adalah tebak artis atau lagu yang akan kita kasih buat kamu.
1: Aha, jadi kamu boleh tebak judul lagunya aja ya, atau artis penyanyinya. Kalau kamu bisa tebak dua-duanya, langsung dapat 2 poinnya.
0: Betul sekali gitu.
1: Oke, kita siap ya. Kamu, kita bisa emang nebak begitu
0: aja. Aku gak bisa lah, udah pasti.
1: Yakin.
0: Karena ada kamu
1: dulu. Yakin. Lah, kita mah beda tim. Kan kita bertiga mainnya.
0: Kita satu tim lah.
1: Enggak, jangan gitu.
0: Nah, aku mah pasti gak bisa.
1: Jangan apa-apa, kita selalu bersama, Rizky. Ada kalanya kita harus mandiri.
0: Nah, jujur aku nikahin kamu karena aku mengandalkan kamu. Kamu tuh adalah wanita yang bisa diandalkan.
1: Bab. Sebel banget. Halo. Di sudut telepon sana sudah ada Kakak Uci. Halo.
2: Halo.
0: Si Uci mah jago.
1: Ya,
0: kenapa? Si Uci mah jago, dia bisa ini.
1: Dia lulusan di Setara. Semua lagu dia tahu semuanya. Kalau lagu mah lah kita mah kalah kalau begini.
2: Kalau sekarang gue di Spotify, bukan di Setara.
0: Sama aja dong, musik juga.
1: Lu tahu semua berarti.
2: Enggak juga.
0: Gue tanya dulu, kalau sampai gue yang kalah, gue dikasih hukuman apa?
2: Apa ya? Scott jam sambil nyanyi lagu naik-naik ke puncak gunung, tapi
3: wow banyak.
2: Tapi huruf vokalnya ganti huruf U.
0: Oke, deal.
1: Nuuk ke puncak gunung.
0: Tapi sambil Scott jam.
1: Lu kagak tahu lutut kita berdua udah pada bunyi-bunyi begini.
0: jangan Scott jam, ini aja ya, squat ya.
2: Ya,
0: sambil squat boleh ya.
1: Oke. Okay.
3: Sekarang dari siapa dulu?
0: Dari
3: Minus dulu apa dari Uci dulu?
0: Ibun dulu deh.
3: Oh, dari Ibun dulu.
1: Lah.
3: Ibun.
1: Suka digitu.
0: Siap, gua kasih yang gampang.
1: Ya udah deh, siap deh, enggak apa-apa deh.
3: Iya. Udah siap, Ibun?
1: Udah siap.
0: Gua kemampuannya paling rendah ini.
3: Iya, gampang. Udah
2: siap belum?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Oke.
3: Dengerin ya, Bu.
0: Kalau itu buat gue juga tahu gampang.
3: Oke, Ibun satu puluh.
0: Giliran gue yang susah, lihat aja. Pasti gue yang susah. Gue hajar lu.
1: Gue
0: hajar lu, Indra.
3: Oke, kita coba.
0: Yang gampang, please.
3: Yang ini nih, ini buat Kinos.
0: Seribu tahun lamanya. Seribu tahun lamanya.
3: Satu,
0: dua. Tumen bisa gue.
3: Kurang baik apa gue coba?
1: Nah, sekarang giliran yang Uci nih. Uci siap?
3: Uci,
0: gampang.
2: Gampang itu. Lagu nyaran.
0: Judulnya?
1: Ayo.
0: Judulnya?
3: 5.
2: Jatuh cinta.
3: 4.
1: Salah.
0: 3.
1: Ayo.
3: 2.
2: Kurasa ku telah jatuh cinta.
3: 1.
1: Salah. Oke, berarti Uci
2: pandangan pertama.
3: Mudah.
0: Uci tapi dapat. Uci tapi dapat 1.
3: Oke.
0: Berarti Ibun 2, gua 2, Uci 1.
3: Ya.
1: Keren, Kinos ada kemajuan.
0: Kebetulan tadi.
1: Oh iya, benar juga sih.
3: Oke, sekarang Ibun.
0: Sumpah. Sejauh bukan buat gua.
1: Mana?
3: Judulnya betul.
1: Sejauh ku memandang.
0: Oke.
3: Okay. Betul. Artisnya.
1: Sejauh ku Malik.
0: 5, 4,
1: 3,
3: 2, 1.
0: Go. Satu poin.
3: Bianca Dimas. Daniel Wan.
1: Bianca Dimas.
0: Gua enggak tahu sih, sumpah gua enggak tahu.
3: Oke, Luk, siap, Luk?
4: Siap.
3: Oke.
0: Ini buat Luk nih.
3: Iya, enggak.
1: Buat Kinos lah.
0: Oke.
3: Buat Kinos.
0: Yang gampang.
1: Gampang lagi.
3: Nih, enggak nih. Masa enggak tahu?
0: Rocket Rockers.
3: Apa judulnya?
1: Lima, empat, tiga, dua, satu. Abis.
0: Senyumanmu.
1: Abis. Abis.
3: Judulnya dia.
0: Aduh. Rocket Rockersnya benar.
3: Rocket Rockersnya benar.
1: Tahu loh dia. Okay.
0: Tahu.
3: Oke. Okay.
1: Uci sekarang Uci siap.
3: Coba nih.
0: Ini kalau Uci benar dua-duanya, artis dan juga judulnya imbang nih, tiga sama nih.
3: Ini gua kasih clue ya, ini lagu.
0: Jangan kasih clue, enak aja lo kasih clue.
3: Siap, enggak jadi clue.
0: Tadi gua kagak dikasih clue.
3: Iya, oke. Okay. Nih,
1: biarkan Uci berpikir. Jangan kau
4: tangis. Mampus, gua enggak tahu lagi.
2: Astagfirullahaladzim, itu apa itu? Lagu baru ya?
4: Lagu lama
0: tuh dikasih clue.
1: Sakitnya buatku hancur sekali.
0: Apa gua enggak tahu lagi.
3: Ini lagu rame di TikTok. 5.
0: Tu tahu.
2: Entar dulu.
0: 5. 3. 4.
1: Cepet banget hitungnya.
2: Adela bukan
0: 3,
2: sih?
0: Adel. 2,
2: gua tahu, cuma enggak tahu namanya sih.
3: 1.
1: Iya.
3: Judulnya Menerima Luka.
0: Dari
3: Natasha
1: Rizky
0: Benningfield.
1: Bukan.
3: Sabella.
1: Natasha Sabella.
0: Emang tahu? Uci tahu, Ci?
2: Tahu lagunya, cuma kagak tahu yang nyanyinya.
3: Iya, TikTok rame.
0: Kayaknya Uci dikasih level yang susah ya sama Om Indra, karena lulusannya tinggi dia.
3: Oke, sekarang Ibu lagi ya.
1: Lah berarti kedudukan udah berapa itu?
0: 3-3-1.
1: 3-3-1.
3: Oke.
0: Try.
2: Aku mengalah ya, mengalah.
1: Enggak, jangan begitu. Ini yang ini nilainya 8.
3: Oke, sekarang Ibu ya.
1: Oke.
3: Ibu ya.
1: Kan gimana musik DJ-nya muter?
0: Ya kan nanti berarti dikasih yang middle buat Uci.
1: Iya itu dia.
3: Tenang aja, nah, muter-muter sekarang.
0: Gue yang gampang dong.
3: Kinos
1: nih. Enggak boleh.
0: Kan lu tahu gue paling on
1: kalau musik.
3: Ya terserah DJ lah. Bapak Kinos. Langsung
0: masa sih. Belum lagunya, mana lagunya?
1: Ah itu bagus.
4: Ya.
1: Udah.
0: Dewa.
4: Dari intro udah tahu nih ya.
3: 5.
0: Kangen.
3: 4. 3.
0: Dewa kangen?
3: Hah?
0: Dewa kangen?
3: Tuh.
2: Wah! Wih, mantap.
1: Iya. Kinos, hari ini lagi tumben sekali di luar biasa loh. Oke, Uci siap Uci ya.
0: Coba Uci.
2: Ah, gue kalah nih sama Kinos nih, gue kalah nih.
0: Ya udah sih, patokannya cuma Kinos, mentang-mentang gue yang paling payah.
3: Ini kalau gak tahu kebangetan Uci.
0: Ci, 3, dengerin.
3: 2.
2: Abe.
1: Aku sendiri di sini
0: menunggu.
1: Dan aku sendiri di sini menanti. Aku tak terbiasa untuk.
0: Feeling gue dia tahu penyanyinya tapi gak tahu judulnya.
3: Oke, okay, judulnya apa?
2: Aku di sini, kalau gak salah itu
1: 5.
2: Tiara bukan sih? Tiara.
0: Okay,
2: ya
0: Tiara, Tiara betul, 1 poin.
1: 4.
2: Jadi yang ku inginkan.
1: Jadi
0: yeah. Bener gak?
1: Bener. Luar biasa.
3: Oke,
0: okay. Ada yang kalah nih.
3: Berapa lu poinnya lu?
4: Poinnya Uci 3, Kinos Gina 5.
0: Oke, okay.
1: Wow, berarti
0: kita kasih hukuman.
1: Iya itu
0: karena
1: dia.
0: Karena kamu nyanyi aja cukup. Lagu apa tadi, kebunku ya?
1: Tadi naik ke puncak gunung kan?
0: Naik ke puncak gunung.
1: Pakai huruf U.
0: Iya, pakai bahasa A.
1: Apaan tuh?
3: Apa tuh?
2: Apaan bahasa apa?
0: Lalu pakai bahasa Arab, Arab gunul tadi.
1: Aduh salah enggak ada. Kebetulan di Arab belum ada lagu naik ke puncak gunung.
0: Oke, Pak. Diganti semua vokalnya huruf apa dulu?
1: Huruf U.
0: U.
1: Sesuai request Kakak Uci tadi tuh.
2: Jadi buah si malakama banget.
0: Oh, betul. Namanya bumerang.
1: 1, 2, 3.
0: Makan kerang, bumerang.
1: Aduh, bumerang.

0: tunggu sukulu.
1: Lanjut.
0: Kulukunun kulukusuju bunyuk.
1: Bunyuk.
0: Kulukunun kulukusuju bunyuk.
1: Suju dong. Suju bukan saju.
0: Suju.
1: Hah? Ah, bibirnya enggak dapat U-nya. Udah lama enggak ciuman ya? Makasih Uci.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, punya rumah impian sekarang makin mudah loh. Gak percaya nih, makanya dengerin ya. Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi yang strategis dan pembiayaannya juga ringan, please jangan lewatin Danantara Housing Expo 2026 yang berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2.
2: Dan pameran ini ya sahabat Suara ya, menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya loh di dalam satu tempat. Dan gak cuma itu, kamu juga nanti bisa konsultasi langsung soal KPR, terus bisa juga menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenornya sampai 30 tahun, dan juga ada simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah.
1: Iya, jadi sekali lagi sahabat Suara, kalau lagi berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, silakan dan yuk diajak nih kita datang ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2 tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di mana kita bisa menemukan hunian yang paling sesuai untuk kamu, dan kita juga bisa memanfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Untuk info selanjutnya langsung aja kamu kunjungi bbri.id/danantarahousing.
2: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat cangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai

0: sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Nyari yang seru di pagi hari. Dengerin.

0: Jakarta Suara Warga Indonesia, sahabat suara, satu lagu dari Kangen Band yang judulnya adalah
1: Mengapa.
0: Minta 10.000 dong.
2: Minta 14 hari.
0: Oh, minta 14
1: bintang.
0: Hari dong.
1: Bintang. Salah bae
0: Rizky. Apa? Bintang.
1: Bintang.
2: Gua mau belokin.
1: Bintang
0: 14 hari. Oke. Sahabat suara, by the way, kita mau ngasih tau aja kalau kita lagi pre-love juga di TikTok-nya Iswara, di iswara.network, dan kita lagi pre-love jersey-nya gue masih baru. Ya, ukurannya M, dan so far sekarang udah ngebitnya sampai 175 Pratama yang nawar.
1: Ah, itu dia. Tapi kita mau update kehidupan dulu. Ini ada update dari bulu tangkis.
0: Oh yeah.
1: Iya.
0: Ini dari acara The Championship ya?
3: Yes.
1: BWF.
0: BWF itu nama organisasinya, Ibu.
1: Oh,
0: organisasi
1: gitu.
0: Dunia dari badminton.
1: Ah, itu dia. Tunggal putra Indonesia Jonathan Christie
0: ya,
1: berhasil melaju ke babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026.
0: Betul.
1: Kakak Jonathan Christie ini sekarang udah jarang buka baju ya. Enggak kelihatan perut kotak-kotaknya.
0: Kenapa enggak ngarepinnya ke sono?
1: Ya itu yang ditunggu-tunggu oleh penonton. Nah, Jonathan ini memastikan posisi tersebut setelah mengalahkan Jerman ya.
0: Mm-hmm.
1: Matthias Kiklitz. 2 game langsung, 21-15, 21-14 kemarin Selasa siang.
0: Yes.
1: Dan berikutnya ada ganda campuran Bimo Prasetyo dan
0: masih muda nih,
1: Arlia Nabila Tesya Munggah. Ini kalau dia lagi ujian susah nih namanya. Makanya jadi pemain bulu tangkis biar enggak ngebulet-buletin itu.
0: Iya, panjangan ya, benar.
1: Gitu.
0: Arlia Nabila Tesya Munggah.
1: Nah, itu dia. Berhasil
0: menang. Mateng di pohon enggak nih munggahnya?
1: Aduh, mateng pohon. Berhasil melawan wakil dari Prancis, Julien Mayo dan Le Palermo.
0: Julien Mayo dan Lea Palermo.
1: Lea Palermo.
0: Tiga rubber set.
1: Untung namanya Palermo. Bahaya. Namanya bahaya sekali.
0: Kalau Palelu kan maksudnya.
1: Iya, maksudnya ya. Palelu ya, kadang-kadang Palermo gitu.
0: Gua sapuin dulu.
1: Iya,
0: udah,
1: okay,
0: jangan tambah-tambah.
1: Okay.
0: Kemudian ganda campuran Rehan Naufal sama Gloria Emmanuel juga berhasil menang melawan wakil Malaysia cukup dengan 2 set langsung.
1: Iya,
0: hari ini gua kasih tahu ada siapa aja bakal main. Hari ini bakal ada
1: hari ini tanggal
0: Jonathan
1: 18
0: Christie,
1: ya,
0: menghadapi perwakilan dari
3: Singapura.
0: Jia Hang Teh, kemudian juga ada Fajar Alfian dan juga Muhammad Sohibul Fikri menghadapi perwakilan dari Perancis, ada Eloy Adam sama Leo Rossi. Kemudian ada Talita Ramadhani Wiryawan menghadapi perwakilan nomor 1 dunia, ada An Seong.
1: Wah, An Seong sudah berat, lama tidak main.
0: Ini kalau rasanya jadi si Talita ya. Boleh enggak sih gua WO aja?
1: Itu enggak, ibaratnya kayak udahlah.
0: Berat.
1: Gitu ya, sudahlah gitu.
0: Tapi
1: ya.
0: Tapi kan berat bukan berarti tidak mungkin ya.
1: Benar, tapi memang enggak mungkin. Mungkin.
0: Sulit, memang mungkin, sulit, iya. Tapi kan bukan berarti tidak mungkin.
1: Iya,
0: kemudian ada Alwi Farhan menghadapi perwakilan dari mana benderanya nih? Islandia. Bendera mana nih? Ada J. Oldorf. Kemudian juga ada Marwan Faza bersama Aisyah Salsabila, ini ganda campuran akan menghadapi perwakilan juga yang berat ya, ada Matthias Christiansen sama Alejandra Bohe. Ini nomor 3 unggulannya. Kemudian juga ada Raymond Indra sama Nicholas Joaquin menghadapi perwakilan dari Malaysia, Arif Junaidi sama Yap Roy King.
1: Ah, itu dia.
0: Masih banyak. Ada Amri Sahnawi sama Nita Violina akan menghadapi perwakilan dari Turki. Kemudian ada Bimo Prasetyo sama Arlia yang tadi disebutin.
1: Udah.
0: Itu main lagi hari ini.
1: Okay.
0: Menghadapi Yuichi sama Sayaka perwakilan dari Jepang. Kemudian ada Rehan lagi sama Kak Gloria, ini akan menghadapi perwakilan dari Cina Taipei.
1: Terus ada Aisyah Salsabila Putri Pranata sama Marwan Faza. Udah tadi.
0: Udah
1: tadi
0: dibacain.
1: Oh.
0: Febriana Dwi Puji sama Melisa Trias menghadapi perwakilan Turki juga.
1: Ya, kita ucapkan selamat bertanding.
0: Masih ada lagi? Isyana.
1: Jadi selamat bertanding.
0: Isyana sama Rinjani, ya, ini ganda campuran tapi akan menghadapi Indonesia juga lagi, Rahel sama Febi. Sedangkan yang terakhir ada Sabar Karyaman sama Muhammad Reza, ini dari ganda putra menghadapi perwakilan dari Hong Kong.
1: Sudah, Pak Rizky.
0: Masih ada satu lagi, ada Putri KW. Putri KW menghadapi perwakilan dari Filipina, Petra Mike Nerova.
1: Kenapa Petra banyak? Sihombing, Petra Sihombing.
0: Bukan. Kenapa banyak banget? Karena iya. Championship. Championship ini bukan Asia lagi ya. Bukan negara-negara badminton aja ya, tapi seluruh dunia.
1: Oh, karena ini adalah World Championship.
0: World Championship.
1: Oke, kita ucapkan selamat kepada para atlet yang akan bertanding.
0: Iya, jadi fun fact-nya ya, dari hari pertama digelar si acara ini, Indonesia belum pernah ada yang kalah. Semuanya menang. Ini.
1: Keren, luar biasa.
0: Best.
1: Kepakan sayapmu Garuda.
0: Oh, salah.
1: Enggak salah itu.
0: Kepakan sayap Garuda. Dari langit tertinggi, langit ketujuh. Menukik ke bawah, langsung menuju ke Dubai di India. Menghadapi perwakilan-perwakilan di World Championship. Jayalah Garuda, Garuda Muda. Sakit tenggorokan gua.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.

0: FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
3: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: hati di Suara Seru.
1: Iya, tepat sekali. Dan kebetulan kalau sahabat-sahabat suara mengikuti perjalanan kita di TikTok ya.
0: Yoi.
1: Karena sekarang di TikTok isuara.network kita sedang menggelar lelang.
0: Betul, tadi alhamdulillah nih baju jersinya gua udah laku sama kakak Sela. Dia tinggalnya, bayangin, dia tinggalnya di North Carolina, Amerika.
1: Iya.
0: Dia beli dengan harga akhirnya tadi jatuh di 255.000. Kita bilang kan
1: dolar.
0: Amin kalau dikasih dolar mah. Ya Allah, mau lagi kenceng-kencengnya dolar. Dia ngebet cuman karena warnanya.
1: Nah,
0: warnanya merah marun sama hitam, katanya sumpah gua enggak sanggup nahannya, pokoknya gua harus beli, harus dapat. 255 jatuh ke dia. Walaupun sebenarnya tadi ada yang ngebet lebih tinggi tapi telat.
2: Ya.
0: Sekarang udah ganti. Oh, ternyata tadi barang jersinya mau dikirim ke
1: Sumedang.
0: Rumah, tempat tinggalnya
1: di Indonesia.
2: Ya, keluarga lah.
0: Sekarang udah ganti barangnya, sahabat suara.
1: Apa tuh?
0: Celana pendek kargo.
1: Celana pendek kargo.
0: Iya, jadi kita lagi pre-love, bukan sistem belinya lelang. Celana pendek kargo warna hijau army, ukuran pinggang 30. So far tertinggi tadi ada di Kak Sela. Sela aja gitu, tapi bukan yang di Amerika.
1: Sela yang lain.
0: Sela Zaskia deh.
1: Selamat malam ya.
0: Selamat malam.
1: Duhai kekasih.
0: Ditawar tadi 165. Silakan kalau ada yang tertarik sama celana gua. Ya. Celana pendek kargo warna hijau army.
1: Betul.
0: Cotton on.
1: Ah, itu. Sambilan menunggu lelang-lelang yang sedang berjalan di TikToknya isuara.network. Ya. Kita juga punya berita, ya ampun.
0: Berita apakah?
1: Oh, mantan jaksa agung muda tindak pidana khusus Jampitsus Febri Adriansyah minta kepada Kejaksaan Agung, katanya.
0: Ini
1: Kejagung.
0: Hanya mengingatkan aja ya. Jadi Pak Febri dari Jampitsus ini yang terlibat kasus yang ada emas itu loh, 74 kilogram.
1: Betul.
0: Sama uang tunai ratusan miliar dalam tembok ya dulu.
1: Iya, di dalam bentuk tembok ya.
0: Di dalam tembok di Cipete.
1: Iya itu.
0: Iya,
1: nah, jadi terkait dengan hal-hal yang ditemukan itu.
0: Ternyata.
1: Jadi Bapak Febri ini
0: meminta
1: pengembalian barang bukti sebanyak 74 kg dan uang tunai ratusan miliar dalam keadaan utuh.
0: Jadi kan kemarin disita, sekarang minta dikembalikan semuanya dalam keadaan utuh.
1: Benar.
0: Kenapa?
1: Karena kata Pak Febri ini, tindakan penjilat

0: warga di kawasan Sentul City adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Gitu. Itu tadi suara Pak Febri.
1: Berarti udah terbukti kalau ini milik dia nih? Belum juga ya?
2: Udah.
1: Kan tadi masih belum ketahuan punya siapa.
2: Udah harus.
0: Jadi ini punyanya Pak Febri ya? Kalau boleh tahu Pak Febri ngumpulin emas 74 kilo dari umur berapa ya?
2: Dari SMP kayaknya.
0: Oh, dari SMP.
1: Baru 3 tahun ini. Iya, jadi kemudian Febri ini juga meminta hakim membatalkan surat penetapan tersangka tertanggal 10 Juli 2026 kemarin.
2: Loh.
1: Artinya berarti belum terbukti nih kalau si barang-barang sitaan ini adalah barang-barang ilegal. Kalau misalnya dituduhnya korupsi, mana buktinya? Belum terbukti nih sama KPK kayaknya.
0: Iya, uang ratusan miliarnya, ya. Berarti uang ini uang pribadi ya?
2: Iya.
0: Kerja apa sih biar bisa dapat uang gitu ya?
2: Kejaksaan
0: Agung. Oh, jadi kejaksaan
1: Emang Agung. Masih bisa ya sekarang ngumpulin 74 kg berupa emas dan juga miliaran rupiah?
0: Itu kayak
1: kalau selain korupsi.
0: Itu kalau boleh tahu emas-emas yang bentuknya kayak yang emas-emasnya Donald Bebek itu ya, yang kayak bongkahan
1: batangan gitu.
0: Belum pernah lihat ya, belum pernah pegang. Boleh enggak pegang satu aja? Gak bisa. Maksudnya biar rasa-rasa aja gitu.
1: Kamu udah pernah tahu dong pegang emas yang utuh gitu?
0: Masa?
1: Mas Rizky.
0: Hai.

0: udah gak kerasa ya, tiba-tiba udah jam 10 aja. Berarti waktunya untuk Kinos Gina pamit dulu dari Suara Seru untuk hari ini.
1: Iya, betul sekali. Terima kasih yang sudah bersama-sama kita dari jam 7 tadi ya.
0: Yes, bisa mungkin disebutin satu-satu dulu yang sekarang masih ada.

0: Kalau agak baca, kelihatan, kalau kelihatan, Bang.
1: Ada si cantik, ada manis G.
0: Terima kasih juga buat Ririn sama Hana yang hari ini memberikan asupan MBG untuk kita ya.
1: Iya, udah gitu ada Deru juga.
0: Oh iya, ada kakak Deru.
1: Ngirim kopi, nama kopinya.
0: Kau pikir diriku boneka ya, dapat kau permainkan.
1: My Memories, terima kasih. Kemudian juga siapa? Pokoknya terima kasih deh. Terima kasih buat duo Sheila yang hari ini udah berhasil mendapatkan prelove-nya Kinos berupa jersey dan juga celana pendek kargo.
0: Yeay, kita ketemu lagi besok. Yang mau ikutan lelang-lelangan boleh di TikToknya iswara.network. Tapi kita gelar lagi minggu depan ya.
1: Kita pamit ya, kita ketemu lagi besok ya. Have a nice day semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus! Mau!
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: juga ya sahabat suara ya, di isuaranetwork.com/streaming. Dan juga pastinya kalau mau voice note 0816 114 1014, Dodo harap sampai jam 2 siang menemani kamu hanya di
1: 10 lagu keren musik Indonesia.

dan Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Alexa dengan Jangan Pernah Pergi, Dodo Harahap juga belum bakalan pergi karena masih punya banyak waktu sampai jam 2 siang menemani kamu sahabat suara. Hai, yang baru join, apa kabar? Bagaimana kabar kamu untuk pertengahan minggu ini? Apakah sudah mulai letih? Apakah sudah mulai capek dengan keadaan kota kamu, ditambah lagi informasi yang dar-der-dor banget? Aduh, udah sekarang stop dulu scrollingnya. Ya, dengerin ya, satu media yang memiliki konten bisa menambah sel otak kamu untuk berkembang, yaitu radio. Dengan lagu-lagu yang pastinya bisa ngajak kamu nyanyi-nyanyi seperti yang ini.

0: pagi menjelang siang. Dua lagu ini siap dimainkan setelah yang ini nih. Ada satu penyanyi yang awalnya pecah ketika kontennya sedang membuat lagu ini. Asik, ini dia langsung spesial buat kamu. Aku JJ dengan Lihat Kebunku Taman Bunga Dodo Harahap. Masih bersama kamu di Iswara, Suara Warga Indonesia.
1: Lihat kebunku, tercipta sempurna.

Sin Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Rosa dengan Pudar, Dodo Harahap masih menemani kamu yang pastinya bisa didengarkan juga di isuaranetwork.com/streaming. Masih pengen dengerin lagi lagu-lagu Indonesia yang pastinya gak bikin kamu repot untuk nentuin playlist, karena playlist ini sudah disetting oleh music director Prita. Wah ini sih, hai Koko Samuel.

0: warga Indonesia.
1: Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik? Atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik? Era FM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan Era Fest 2026. Acara ini terbuka

26 September 2026. Dan jangan sampai ketinggalan acara puncak Closing Era Fest yang akan diselenggarakan pada 18 Desember 2026.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

92 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena duit nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
3: Dengarkan Iswara di Bandung,
4: Banjarmasin,
3: Jakarta,
4: Jogja,
3: Makassar,
4: Medan,
3: Palembang,
4: Semarang,
3: dan Surabaya.
5: Jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, Dodo Harahap menemani kamu di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Selanjutnya langsung

0: kamu makan siang?
1: Tapi penyiarnya belum makan siang, ya curhat. Dodo Harahap di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Gak usah yang namanya terlalu banyak menu atau juga lauk. Yang penting ada cukup karbo, protein, sayur, dan juga kasih sayang. Apalah artinya makan tanpa adanya kasih sayang ya? Hambar, Kak, hambar. Jadikan aku pacarmu dari Shilon 7 siap dimainkan nanti ya setelah yang ini.

Surabaya, suara warga Indonesia. Ada yang makan siangnya kali ini adalah mie instan, aman aja. Ada yang makannya mie goreng, aman aja. Ada yang makannya mie rebus, aman aja. Tapi ya, yang paling enak tuh ya, jam segini tuh ya, mie instan, direbusnya jangan terlalu lama, jadi masih mengkel gitu. Pakai telur, dicampur cabai rawit dipotongnya pakai sendok. Setelah itu tomat kasih aja setengah buah, diiris, kasih sawi, dan jangan lupa tabur bawang goreng. Aduh!

Makan rebus yuk. Hai anak magang, pesenin dong, aku lapar. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Adrian Halif dengan 2001 kali. Ini lagu ada apa sih kok 2001 kali? Gak mau 5000 kali gitu ya. Hanya di Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante, katanya kamu jarang pulang.
2: Ibu telepon, diangkat dong. Nah, ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
6: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
0: Suara warga Indonesia memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: sebentar mas ya, sebentar ya. Sebentar saya.
1: Lu belum ganti kaos kaki kali?
0: Kayak ada apa gitu bau ya?
2: Ngomongnya jangan kenceng-kenceng.
0: Hah?
2: Ada orangnya tuh sebelahnya.
0: Ya mas, mana sih?
1: Gua enggak nyium bau apa-apa.
0: Emang?
1: Bau apa sih?
0: Sebentar mas ya, sebentar ya. Sebentar saya.
1: Lu belum ganti kaos kaki kali?
0: Gua mau mandi tiap hari sebentar ya. Saya mendekat ke mas ya. Jangan mundur-mundur dong. Jangan mundur-mundur. Maju-maju. Kalau gini kedekatan.
1: Lah kan biar mentok.
0: Iya.
1: Kan biar mentok.
0: Kenal lagi. Ih, masih bau ya?
2: Enggak boleh ngomong gitu, Mas.
1: Mas, ini maksudnya ngomong sama siapa sih?
0: Sama kamu, Mas. Ih, bau. Benar sumpah bau banget. Mas,
1: emang menurut kamu saya bau?
2: Enggak, Mas tuh enggak bau, cuman kayak hidung saya perih kalau deket Mas. Kenapa ya?
1: Oh. Iya. Ya emang saya bawa inhaler nih.
2: Oh,
1: gitu. Emang lumayan agak pedes sih.
2: Gitu.
0: Tapi kayaknya Mas bau deh. Bau-baunya ke Mas mau ngutang ya kayaknya
2: saya ya. Baunya mau minjem duit.
1: Bercanda kan? Kamu lagi bercanda kan?
0: Enggak, serius.
1: Karena
0: saya
1: sejauh ini sih kayaknya enggak ada yang pernah komplain sama bau badan aku, enggak pernah deh.
0: Nah itu dia, makanya kalau saya makan orangnya apa adanya mas. Kalau masnya bau ya saya sampaikan sama masnya bau. Kalau masnya wangi ya saya bilang masnya wangi gitu.
1: Tapi sebelum menunjuk orang jangan lupa ngaca dulu. Mungkin bau tersebut karena hidungnya mbak terlalu dekat sama mulut mbak.
0: Ini hasil operasi loh mas.
2: Operasi kan didempetin. Iya.
1: Makin turun.
0: Iya saya dempetin. Maksudnya gitu, biar nggak ada kesenjangan antara hidung sama bibir saya gitu.
2: Nah, jangan ngomong gitu dong.
0: Kita bilang, gimana? Kita mas, harus jujur.
2: Mas, bajunya ini baru apa udah lama sih mas?
1: Saya nggak pakai baju kan? Selain nggak pakai baju.
2: Oh ini kulit.
1: Ini kulit.
0: Kulitnya kayak motif baju ya?
2: Oh iya. Ya.
1: Ini bukan corak.
0: Apa?
1: Ini bulu ketek saya.
0: Oh bulu ketek. Oh mas, pola bulu keteknya.
1: Enggak, emang kayak udah kayak kotak-kotak gitu, kayak sepatu fans.
0: Oh,
1: bulu ketek saya.
0: Wow, kaya bagus sekali ya, kayak papan catur ya. Kudanya mana mas? Saya mau lawan ini, pion.
1: Ini tempat sauna kan ini?
2: Bukan mas, masalah tempat. Ini kita lagi di mana nih bun? Aduh.
0: Ya ampun, masa lu gak tahu?
2: Di mana sih ini?
0: Ini loh mas. Kita itu tuh di, ya Allah mas.
1: Di mana ya ini? Saya sampai buka baju gini loh. Berarti saya bukan tempat sauna nih.
0: Bukan.
1: Ini tempat apa sih?
0: Lah itu saya juga lagi berpikir keras ini tempat apa biar lucu. Tapi saya belum ketemu.
2: Ini di mana sih emang?
1: Di mana sih ini?
0: Itu dia saya lagi berpikir.
1: Ini kan ada cewek, ada cowok, terus saya buka baju, tapi bukan tempat sauna. Tempat apa ini ya?
0: Ini padahal harusnya enggak boleh loh buka baju di tempat ini.
1: Loh saya kira tempat sauna, makanya saya buka baju.
0: Panas sih memang di sini.
1: Lah iya makanya.
0: Aduh sumpah lo belum ketemu juga.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Iswara.
3: Memutarkan musik yang

Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,0 FM Suara Palembang.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dodo Harahap masih menemani kamu. Kali ini di Indokustik kita akan ngobrol bareng Tone Wave. Belum, kita masih nunggu. Tenang sahabat suara ya. Kita akan ngobrol tentang wewangian yang menempel di nama band ini sesaat lagi setelah Run Nothing Lasts Forever.
1: Hey suara warga Indonesia.

0: Yura Yunita, Intuisi di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Yang sudah kita nantikan, yang akan membuat Indonesia lebih wangi lagi. Kayak kampanye ya. Selamat datang, Tone Wave.
1: Yes,
0: yes, yes, yes, yes.
1: Halo, halo,
0: halo. Yeah. Udah nih ya, udah berempat. Dengan aroma yang sangat kuat, parfumnya asik. Ini akan membuat industri musik lebih wangi lagi. Karena ada sebuah band yang kembali dengan warna musik yang lebih ceria, hangat, dan fresh lewat single terbarunya, yaitu adalah Parfum. Ya. Udah sempat dimainin juga di Iswara. Gue udah sempat denger, udah berapa kali di acara gue, di jam gue naik. Ya, wah.
1: Wah, thank you.
0: Ini kayak warna musik yang... Gue sih bilangnya kayak warna, kayak apa ya, Japan apa gitu. Oh, kirain. Aman ya. Kayak agak kayak city pop gitu gak sih?
1: City pop.
0: Nyaris kah? Apa kuping gue aja yang emang terlalu
1: city
0: pop? Kayaknya
1: gak begitu, tapi bisa lah ya.
0: Oke.
2: Bisa lah didengerin sambil nyetir di Jakarta gitu, di sambil ngeliat gedung-gedung lagunya. Masuk
0: lah. Masuk semuanya
1: masuk,
0: ya.
1: Masuk.
0: Ini emang dari intonasi juga udah Bandung banget ini ya. Nah. Karena memang.
1: Bisa bohong kan?
0: Nah itu dia ya. Emang yang namanya Tone Wave ini dari Bandung ya?
1: Bandung.
0: Berarti ini dari Bandung jalannya?
1: Tadi pagi ya dari Bandung.
0: Oke. Ya pasti kali ini ada Jan.
1: Yes.
0: Hadir. Panggilan Jan apa Ojan?
1: Jan aja.
0: Vokal ya.
1: Iya.
0: Terus juga Ajis keyboard.
1: Hadir.
0: Asik. Rai bass.
1: Hadir.
0: Dan juga Gian drum.
3: Iya.
0: Yo. Kok cepatnya oke banget.
3: Iya.
0: Jadi buat sahabat suara yang mau melihat silakan di iswara.network live TikTok kita.
1: Yes. Ya.
0: Ini kita, nah,
1: oh,
0: ini
1: dia.
3: Keren banget.
1: Oh, dia nggak kelihatan berarti.
0: Nggak kelihatan ya?
1: Ya
0: bisa
1: ngumpul,
0: bisa ngumpul. Tata bisa kita atur blockingnya. Tenang.
1: Nggak ya. usah, gini aja.
0: Oke, selamat datang di Suara. Ya. Sebelum ngobrol lebih jauh soal parfum, ya. Ini personilnya ini memang udah ada perombakan kah atau emang dari awal udah begini?
1: Jis. Oke. Okay. Jadi kalau perombakan sih nggak ada,
0: okay.
1: Tapi memang sebelum itu kan kita bikin band, tapi ada teman-teman yang bantu, ada bassist, ada gitaris gitu. Jadi
0: ya kalau manggung berenam lah ya.
1: Iya, kalau manggung, tapi perombakan nggak ada sih.
0: Awal kebentuk tahun kapan?
2: 2022.
0: Wih. Nah ini kan berarti bisa dibilang abis pandemi kebentuk.
2: Benar.
0: Sebelumnya pada ngeband masing-masing kah?
2: Iya.
0: Oh.
2: Itu aku ngeband dari 2006.
0: Oke. Okay.
2: Sebenarnya basis awalnya
0: dari 2006. Ngeband.
2: Iya.
0: Widih.
2: Ngeband dari 2006 terus basis. Huh? Jadi dari awal udah main bass. Di Tone Wave ini pertama kali aku vokal. Jadi 2022 bikin Tone Wave nyanyi pertama kali nih.
0: Lama
2: nyanyi.
0: Juga ya perjalanannya. Lama, 2006.
2: Wah. Wow. Masih ada di sini gitu.
0: Masih ada di
1: masih
0: sini
1: ada di musik.
0: Gitu
1: ya.
0: Kalau
2: Aji sudah lama juga.
0: Aji sudah lama.
1: Sama. Jadi ya aku kecil-kecil kan udah main musik gitu kan. Udah. Tapi kalau dibilang ke dunia profesional industri. Sih mungkin industri kayak 2010-an kayak 2012 13 udah manggung
0: dapat duit
1: dapat nasi goreng doang gitu kan. Gitu.
0: Oke. Rai gimana Yi ceritanya Yi?
4: Aku 2017 mungkin secara profesionalnya karena udah baru lulus SMA 2017 jadi langsung.
0: Oh ini berarti abang-abangan loh dong.
1: Betul enggak kita sama Genzi kan.
0: Oh aduh enggak mau dilebelin ya. Kita Genzi kok semua. Wawasan kita luas.
1: Benar
0: banyak sekali. Membaca ensiklopedia. Iya. Oh Genzi ensiklopedia.
1: Tanya ChatGPT kali.
0: Kok ensiklopedia sama RPUL?
1: Aduh.
4: Kok baru?
1: Itu kelihatan banget.
2: Itu kayaknya buku banget.
0: Kok tekun teliti kunti. Genzi, kita wawasannya luas.
2: Enggak tahu kan kamu?
0: Ada Yudhistira. Kurikulum 94.
1: Masih okay. Cawu.
0: Cawu. Gian, lu ini
3: ya.
0: Tahun berapa pertama ngeband?
3: Kalau misalkan pertama-tama ngeband 2004 lah, dekat-dekat sama
0: lebih Genzi dari
1: kita. Dia paling Genzi dari kita memang.
0: Iya. Ingat ya sahabat suara ya, kita nih wawasannya luas.
2: Enggak tua ya.
0: Oke. Terbentuk 2022.
1: Betul.
0: Kalau melihat perjalanan dari awal terbentuk sampai sekarang, perubahan yang paling kelihatan besar sekali dan paling kontras itu sebagai band tuh apa?
2: Apa ya? Jan? Ini ya kayaknya
0: nama
2: bukan
0: exposure
2: bentuk
0: Wah, maksudnya? Yeah.
2: Pertama terbentuk saya 77 kilo, sekarang 65.
0: Oh. Ajis juga sama, ini benar kita revolusinya semua, di berat badan. Semua hidangan perkedel bondon ya, alias semalam-malam ya. Itu makan dia. Malam maksudnya. Itu dihindari.
1: Sangat dihindari.
0: Udah cukup segitu aja ya. Tapi selain itu apa? Yang
2: di musik,
0: di karya?
1: Kalau
0: di bisnis kalian lah.
1: Oke. Yang pasti yang sangat kontras itu adalah ketika kita sign sama label. Itu dari sih yang indie ya? Yang iya dari indie. Kita berusaha sendiri segalanya. Akhirnya masuk ke label. Ya itu sih yang sangat terasa sangat kontras. Gitu.
2: Dari karena mulai
1: yang apa-apa kita berjuang sendiri.
2: Metodenya.
1: Iya betul. Sekarang kan ada tim label yang ngurusin semuanya gitu.
0: Nah kan tadi awalnya itu kan Tone Wave itu lagu-lagunya tuh melankolis.
2: Betul sih.
0: Nah sekarang tuh ya apalagi yang Parfum nih. Wangi parfummu lebih ceri, lebih up ya. Nah ini apa? Kenapa kali ini memilihnya yang lebih bright?
2: Jadi dibuka di tahun 2025 dengan lagu awal. Itu kita mencoba formula. Awalnya kan di pertama-pertama kita terbentuk itu nyobainnya mellow gitu-gitu. Terus akhirnya di 2025 kita rilis lagu awal. Nuansanya sangat cheerful, positif gitu, mengawali hari, membangun mood. Ternyata menyenangkan juga bikin lagu seperti itu, menyenangkan juga, bisa bikin orang sekitarnya, maksudnya vibesnya jadi keangkat juga ternyata. Nah dari situ kita ketagihan kayaknya upbeat lagi nih. Kayaknya lebih menarik juga sih, gak apa-apa juga gitu kita bikin lagu upbeat gitu. Mellow juga,
0: oke sih. Merubah ini gak market?
1: Kalau market sih enggak.
0: Bentuk pendengarnya maksudnya dalam arti yang biasanya suka yang senja ibarat kata gitu ya. Okay, terus ketika upbeat jadinya lebih yang mereka yang lebih apa ya bisa dibilang ya, lebih aktif, lebih yang emang enggak sendu gitu ya, emang orangnya bisa jadi juga kan tuh lagu kan jadi didengerin buat sambil lari gitu, anak lari banyak tuh kan. Betul. Nempel earplug gitu kan itu gimana? Ada enggak perubahan itu segmen segala macam?
2: Kalau dilihat dari data stream ada sih.
0: Ada.
2: Ya. Jadinya lebih luas,
1: jadi nambah. Jadi yang mungkin asalnya tidak tahu dengan karya kita, terus karena mereka selera musiknya yang upbeat, ketika ketemu di playlist mereka ada Tone Wave, mungkin ketemu, itu bisa jadi.
0: Itu. Awalnya kan indie ya.
2: Ya.
0: Yes. Terus sekarang udah digandeng nih. Terus dari yang sebelumnya mini album.
1: Betul.
0: Itu udah ada label belum?
1: Udah.
0: Berarti langsung punya mini album tuh ya?
1: Yes.
0: Perasaannya gimana ketika step awalnya punya mini album? Walaupun memang bisa bikin album, tapi ini kali ini ada yang gandeng, alias ada label. Gimana? Jadi, ada rasa tanggung jawab kah? Atau lebih enak kah?
1: Justru kalau dibilang enak, sangat jauh lebih enak. Karena kita hanya mempersiapkan materi aja. Produksi materi kita udah siap. Yang harusnya biasanya indie kita harus ngurus promonya, harus ngurus segalanya.
2: Nembakin ini.
1: Iya, tapi kan kita udah punya peluru, udah punya karya, kasih ke mereka, ya tinggal mereka yang
2: eksekusi.
1: Mengeksekusi. Oh,
0: seramnya bahasnya. Ada amunisi dieksekusi.
1: Iya dong.
0: Waduh. Nah ini untuk yang kali ini single Parfum ini apa yang ingin ditunjukkan setelah sebelumnya ada mini album?
1: Iya.
0: Ya, terus sekarang menunjukkan fase baru bersama single Parfum ini, apa yang mau ditunjukin sih sebenarnya?
1: Sebenarnya kalau yang ditunjukin sih kita, kalau secara musik gitu, dari semua karya-karya kita itu memang ada yang upbeat beberapa, tapi memang di lagu Parfum ini kan kita nggak ada yang cheerful tuh secara musiknya. Nah kita ingin menunjukin bahwa Tone Wave tuh bisa loh bikin musik kayak gini juga.
2: Iya, gitu. Bisa didengerin juga gitu. Maksudnya bisa menemani hari-hari juga. Betul. Terus bisa lebih personal di Parfum ini tentunya.
0: Personalnya gimana?
2: Personalnya Parfum itu bisa membawa kita ke kenangan yang
0: mendetail. Betul.
2: Bahkan
0: wangi ini ingat momen ini.
2: Betul. Momennya ingat, warnanya juga pasti ingat. Momen segalanya pasti ingat. Nah, kita bikin itu secara personal. Jadi beneran kalian lagi dengerin lagu ini misalkan, terus ketemu siapa, ngecium apa, langsung diinget apa.
1: Iya,
0: kecium ini, lupa nama tapi inget rasa. Maksudnya rasa ketika pertama kali bertemu.
2: Betul,
0: iya kan, mereka makan malam bareng.
1: Iya, betul.
0: Bener ya, Parfum sebahaya itu sebenarnya.
2: Makanya di konser gak boleh masuk kan?
1: Iya kan, kalau masuk konser,
0: gak
1: masuk
0: boleh,
1: parfum ditahan.
0: Bukannya cuma botol doang, parfum juga ditahan?
1: Iya.
2: Oh. Apalagi yang parfumnya dari botol kaca ya.
0: Oh, nah, betul ya. Sekali. Oke. Okay.
2: Makanya berbahaya bener.
0: Oke. Okay. Tidak hanya dari fisik ya, dari zatnya juga.
2: Zatnya juga. Ke kenangan ya.
0: Ini bingung. Bayi bingung. Ini apa ini abang-abang gue? Nanti akan masuk ke fase itu. Fase bersahabat dengan parfum. Kalau di Jakarta mainnya ke Condet. Banyak parfum. Nanti kita lanjut lagi sahabat suara. Ya, parfum ini sebenarnya cerita tentang apa? Terus juga dari masing-masing personil ini aroma apa sih yang mereka suka? Apakah mereka tahu yang namanya parfum itu ada yang level 1 wanginya tier 1, tier 2, tier 3 apa namanya? Lupa gue.
2: Top notch.
0: Top notch. Ah, udah tahu. Ya udah nanti kita ngobrolin ya sambil mau ngebahas nih parfum yang lagi hits apa ya. Pastikan tetap di Iswara, suara warga Indonesia.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 37 tahun, RCTI terus berkarya. Tahun ini, RCTI mempersembahkan drama musikal spektakuler yang dibintangi Arya Saloka, Asha Asun Chow, Chico Jericho, Marsha Arwan, Jeffrey Nicole, Elsa Japasal, Ari Irham, Betran Putra Onsu, dan sederet bintang lainnya. Bersama International Guest Star, ada aksi magician memukau dari Demian, serta konser musik dari Kangen Band, JKT48, Lyodra, Selena Grace, Nicky Becker, Rio Laskar, Toton Karibo, dan Happy Asmara. Saksikan Mahakarya RCTI 37, Minggu 23 Agustus, pukul 20.30, live di RCTI.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Cinta Dewa 19 di Isuara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Hai, apa kabar Maharani? Siang juga. Nih Maharani yang menyapa langsung di live TikTok @isuara.network. Di sini kalau misalnya sahabat suara lihat langsung ya di layar handphone sahabat suara live TikTok, sudah kehadiran Tone Wave. Yeay.
1: Masih ada.
0: Ada Jan,
1: yes.
0: Vokal Aziz, keyboard, terus juga Rayi, bass, dan juga Gian. Gian drum. Oke, ini Uut juga. Uut ini dari Pantura.
1: Wah,
0: Tegal.
1: Halo Kak Uut.
0: Pusatnya Warteg Bahari.
1: Wah,
0: wih, bisnismen Warteg Bahari itu rumahnya gede-gede tuh di Tegal, bener gak Uut? Jadi mari kita mulai berpikir untuk punya. Katanya si Rai apaan sih nih? Jadi ngomongin warteg.
2: Nah, bisnis warteg boleh sih.
0: Boleh ya. Karena kalau parfum itu lagi kekinian banget kan.
1: Iya.
0: Dan ini juga mengingat adalah singlenya dari Tone Wave yaitu Parfum. Apakah emang karena momen itu? Udah deh kita ambil judulnya Parfum deh nih. Di single yang ini.
1: Enggak juga sih, momennya enggak sengaja diciptakan aja. Jadi Gian aja sih ya.
0: Mm-hmm.
1: Gian tuh bikin lagunya.
0: Mm-hmm.
1: Terus di store. Jadi biasanya kita tuh emang punya bank masing-masing. Terus Gian ngasih lagu ini, terus kita baca dan kayaknya garapnya ini parfumnya lucu.
0: Kayaknya gitu. Lucu.
1: Kayaknya lucu nih parfum. Satu
0: sebuah
1: kata.
0: Karya karena lucu.
1: Iya.
0: Ini orang dipikirin berarti karena lucu. Wow,
1: satu kata personal.
0: Heeh. Uh-uh.
1: Tapi luas gitu.
0: Oh.
1: Bisa negatif bisa positif.
0: Parfum ya, oke. Coba Gian,
3: ya.
0: Itu udah judul udah emang parfum tuh ditentuin waktu lagi bikin itu.
3: Ya. Jadi pengen mencoba yang unik aja.
0: Apa di kepala lo tau parfum? Kenapa? Ada apa memang, dengan parfum di hidup lo?
3: Kalau memang mungkin semua orang pasti suka parfum gitu. Kepikir aja ke situ sih. Terus memang menceritakan tentang masa lalu. Terus sempat ketemu lagi. Kecium lagi wangi parfumnya, jadi
2: bikin kayak
3: aja flashback
0: naik gitu. Lagi memorinya
3: ya gitu.
0: Coba
1: itu
0: sebahaya itu parfumnya
1: itu.
0: Apa aroma yang menurut lo itu jadi memori lo, aroma parfum apa, sebut aja nggak apa-apa.
3: Aroma parfum
0: mau
3: kayak
0: jenis
3: daun leaf.
0: Daun leaf yang lebih ringan ya.
3: Iya, lebih ringan gitu.
0: Kalau Rai apa?
2: Yang bikin memori, yang sebenarnya jadi memorable apa sebenarnya vanilla.
0: Vanilla.
2: Wangi-wangi vanilla sebenarnya itu cuma memorable sih.
0: Ya kayak bikin kue ya.
2: Iya, vanilla. Dikasih lagi parmesan.
0: Parmesan sama ya, putih kue. Telur.
2: Iya.
0: Tiriskan.
1: Tiriskan dua
0: siung. Awalnya mau semangat bikin ya.
2: Iya.
0: Tapi tahu-tahu panggang di atas suhu 4 derajat udah ribet, udah enggak usah beli.
2: Beli aja ini aja.
0: Kalau Jis, lo apa Jis?
2: Kayak bau parfum bayi gitu, bedak-bedak bayi.
0: Powdery, berarti yang memang ini ya, powdery. Gue nontonin konten TikTok, ada yang review wanginya powdery, waduh powdery. Hidup kita kayak udah somplak sama knalpot, jadi udah gak ngerti ya wangi apa.
1: Powdery.
0: Powdery kayak gimana bedainnya, kalau apa?
1: Kalau aku ya maski gitu, terus
0: maski lagi, maski tuh yang
1: ada kayunya tapi tapi tetap deep gitu, gimana ya rasanya?
0: Bener,
1: ada darknya sih. Jadi nggak terlalu berat, nggak terlalu sweet.
0: Kalau gue bilangnya wangi om-om.
1: Ya benar-benar itu wangi om-om.
0: Kalau kata Uut, Mykonos.
1: Mykonos.
0: Ya benar-benar ya, Mykonos ya.
1: Iya, Mykonos kayaknya.
0: Mykonos apa Mykonos sih?
1: Nggak tahu kau Uut gimana.
0: Mykonos ya. Okay. Dan di sini, kenapa memilih parfum sebagai pusat cerita di lagu ini, di single ini? Apa yang membuat aroma terasa begitu kuat untuk menggambarkan sebuah kenangan? Tuh langsung dilempar ke yang
1: ya, iyalah, bikin lah.
0: Coba gimana Ji? Rai.
2: Oh.
0: Gas Rai.
2: Karena menurut kita balik lagi parfum itu memang terasa personal ya. Jadi kayak satu, kita tuh berusaha memvisualisasikan, berusaha mendeskripsikan wangi, tapi coba lewat karya gitu, lewat lagu. Karena kan menurut kita dibanding, maksudnya dengan tema-tema yang banyak, yang umum gitu, kayaknya tema parfum tuh agak unik, benar tadi kata Gian, agak unik. Karena terus di satu sisi lain juga berusaha memvisualisasiinnya, terus berharapnya nih parfum tuh bisa dideskripsiin, bisa dirasain, bisa didengerin wanginya gitu. Makanya menurut kita
4: keren banget. Cocok. Wangi bisa didengerin tuh belum ada yang, tapi keren loh itu. Apa namanya penggambar apa bahasanya keluar nih, hasil penjiwantahannya itu adalah
1: penjiwantahan. Karena kita juga bikin lagu ini tuh menyebutnya bukan lagu karena kitanya.
4: Apa?
1: Jadi scented tracks.
4: Jadi
1: track yang wangi gitu. Jadi scented tracks.
4: Padahal enggak ada album fisik kan?
1: Enggak ada.
4: Kalau masih di eranya gue SMP, ada tuh yang namanya adik-adik Gen Z, kita punya tuh yang namanya beli sebuah karya tuh dapat kotakan dalamnya antara kaset kalau enggak CD.
1: Betul.
4: Pernah dapat ini apa stiker udah pasti ditunggu kan. Sama lirik-liriknya kan. Karena tinggal googling ya. Nah, ini berarti
1: dulu ada ya.
4: Berarti ini apa yang diberikan nih selain karya? Ada enggak sih kayak karena parfum, sempat gak sih kepikiran bikin parfum gitu untuk pendengar atau juga fans berat atau ya sekedar apa ya, ya ini nih parfum nih buat single ini loh, nah, ada wujudnya.
1: Ada wujudnya, apa kita tuh? Bikin parfumnya. Kita bikin parfumnya,
4: udah. Okay.
1: Tapi tidak dijual, jadi kita bikin parfumnya untuk orang-orang terdekat, untuk pendengar-pendengar setia.
4: Okay.
1: Yang dimana masih ada beberapa pieces ya, jadi bisa ikutannya di sosial medianya Tone Waves.
4: Oh gitu.
1: Bisa ikutan challenge-nya ada.
4: Oh ada challenge-nya?
1: Ada challenge-nya biar dapetin parfum itu. Jadi kita udah bikin parfumnya biar bisa dengerin lagu ini sambil cium wanginya.
4: Bisa ada memilih kata-kata disini. Menghendus, tapi ini lebih kecium, lebih intim ya.
1: Lebih intim lah.
4: Oke. Dari itu gak dijual?
1: Dari itu gak dijual.
4: Iya.
1: Jadi harus diikuti.
2: Gampang banget tinggal ikutin challenge, upload, tag kita dapet deh.
4: Masih berjalan sekarang?
2: Masih.
4: Coba sosial medianya biar mereka, biar sahabat suara itu.
2: Buat sahabat suara bisa biar ikutan, biar dapet parfum gratis. Ikutan aja challenge Get Ready With Me. Ada cek aja di sosial media kita, @tonwaves_tonwaves_.
4: Di situ ada.
2: Terus buat teman-teman musisi juga nih, dimanapun juga, bisa ikutan juga challenge interlude. Isi interlude-nya
1: cover aja
2: deh. Cover.
4: Abang-abang God Bless boleh ya. Kenapa sama God Bless bagus ya? Terus juga buat Sepultura,
2: Metallica.
4: Ya.
1: Kebayang enggak parfumnya Metallica bikin parfum wanginya?
4: Fahrenheit.
1: Ya gitu.
4: Iya. Menarik juga ya, ternyata membuat relasi itu dengan sharing aroma wangi ya. Oke, dari sisi musik, parfum hadir dengan pop yang catchy, groove ringan, tetap punya sentuhan emosional khasnya Tone Wave. Kalau bisa dibilang Tone Wave itu genrenya apa?
2: Genrenya pop.
4: Aja. Wow. Oke, apakah ada referensi musik atau musisi tertentu yang menjadi inspirasi Tone Wave ketika menggarap parfum ini?
2: Kalau spesifik sih enggak ada. Tapi kalau kayak kita kan, maksudnya tiap orang punya referensi yang berbeda-beda. Mm-mm. Misalkan dari Bandung, kita coba lihat yang kekiniannya, lihat yang zaman dulunya. Akhirnya kita satuin lah. Tapi kalau spesifik kita dari siapa atau kayak gimana, enggak ada sih. Kita pengen menciptakan bahwa Tone Wave itu ya ini genrenya gitu. Musiknya seperti ini.
4: Wow. Begitu. Dari masing-masing coba. Ini kan anak band pasti ini loh yang bikin gue semangat buat ngeband awal-awal gara-gara menikmati karyanya. Dia, siapa dia itu yang akhirnya tergerak untuk jadi anak band? Lo, Jan.
1: Aku dengerin tadi lagu sebelum kita mulai ngobrol ini, ada itu? Lagu Cinta tuh. Bentar, Dewa tuh.
4: Dewa 19. Dewa sih. Kalau
2: aku sama Dewa juga, terus Sila.
1: Silon Seven.
4: Wow. Kalau Kahita juga, akang-akang Bandung itu semuanya. Kalau Gian?
3: Kalau Gian justru lebih denger yang dulu 5 Minute.
4: Dan masih sarungan ya?
3: Masih sarungan itu.
4: Idi, ampuh. MTV ampuh ya.
3: Nah, itu.
4: Azam Musik 10. Kalau sekarang Azam Musik sesepuh.
1: Udah gak ada aja soalnya.
4: VJ-nya udah pada ini semua ya. Udah pada, apa namanya, main sosial media masih. Bahasnya udah lebih dalam sekarang kehidupan ya. Dulu mah musik. Kalau Rai apa Yi?
2: Aku Payung Teduh sih. Karena aku kayaknya tumbuhnya di waksa SMA pas Payung Teduh.
4: Trompet sangsakala itu ya.
2: Iya.
4: Trompet yang legendaris itu ya. Dan kalau dari luar ada?
1: Dari luar Queen.
4: Bah, makin jauh. Iya. Queen.
1: Itu aku tercekoki gitu.
4: Tercekoki sama, bahasanya ya. Terpapar, tercekoki.
1: Kurang biasa, biasa aja terpapar.
4: Tercekoki
1: itu.
4: Dari orang tua. Lagi nyuci mobil.
1: Dari pagi-pagi. Pokoknya setiap pagi jam 5 pagi udah ada tape lagunya Queen. Udah hampir pergi sekolah.
4: Gede kan?
1: Iya, hampir pergi sekolah.
4: Sekian dan.
1: Itu terus jadi.
4: Kalau Jis,
5: Aku sama pasti ya Queen, Queen juga.
4: Wow.
5: Queen terus Beatles.
4: Beatles ya.
5: Yang masih. Pasti dari orang tua sih.
4: Benar.
5: Jadi dengar orang tua lagu ini dia setel. Ih bagus juga ya.
4: Setel. Iya benar.
5: Ya kan disetel dulu.
4: Betul.
5: Kan?
4: Setel. Setelnya enggak boleh ganding sama yang record ya. Kehapus.
5: Iya benar.
4: Ketimpa lagi. Halo ada Gen Z, udah sempat ngalamin belum beli kaset kok kehapus? Mbak kita ternyata dengerin radio di record. Iya. Ya. Gian, gimana Gian?
6: Kalau Gian kalau luar kayak Green Day dulu.
4: Oh,
6: Gian ngepang, Gian ngepang. Green Day kayak
4: Blink 182 itu enggak?
6: Oke.
4: Okay. Masih.
6: Masuk.
4: Offspring?
6: Oke, okay, boleh.
4: Oke.
5: Okay. Nirvana?
6: Nirvana, oke. Okay. Lebih jelas mereka.
4: Severus?
5: Severus oke. Okay.
4: Oke. Okay. Nah, ini coba karena kita turun lagi nih. Gian. Gian. Rai, maaf.
2: Aku.
4: Ntar gue tebak. Dia ini aduh
5: band atau solois?
4: Ngakanya
2: 2000-an. Band
4: 2000-an ya.
2: 2000 era 2010 ya.
4: Apa lo?
2: Coldplay.
4: Coldplay.
2: Iya, era SMA aku itu.
5: Tapi udah tuh sebenarnya udah lama juga
2: udah
5: sih.
2: Udah lama, ya.
7: Tapi Coldplay-nya yang udah yang
2: udah fix.
4: Udah fix.
5: Oh, iya.
4: Ya, fix itu lagu warnet sejuta umat tuh ya. Win and player. Oke, okay, ya. Jadi memang ini semua punya influence dan nyaris sama semuanya ya. Nah, sekarang kita beralih ke musik video.
7: Yes.
4: Konsepnya apa nih yang diambil dalam pembuatan musik videonya?
7: Konsepnya sebenarnya kita nggak tahu namanya apa. Jadi begitu
4: dari ini karya yang jujur sampai sejujur-jujur ya.
7: Iya. Jadi dari dari kita moodboardnya dapat dari tim label.
4: Oke.
7: Okay. Ada nama Ucup. Dia ngasih moodboardnya kayak gini. Tapi pas kita lihat, wah, cocok. Dan kita suka. Maksudnya kita suka warnanya, kita suka

0: pun resolusinya juga nggak umum, jadi kita kasihnya resolusinya 3/4 kayaknya.
1: Oh iya lagi, yeah, kotak gini kotak, ya.
0: Yeah.
1: Oh, tetap ya, anak Bandung ya, harus tetap yang namanya Paris Van Java alias fashion ya.
0: Yeah.
1: Itu yang gue suka sama Bandung tuh. Oke, oke. Wow, ini sangat ini sekali, simple ya. Simple. Cheek and simple, sedap. 90s gak sih arahnya?
0: Ada sih kayaknya.
1: Ada ya.
0: Ditambah kita artworknya dan foto-foto kitanya yang di dalam parfum ini disco ball, jadi emang ada retro.
1: Retronya ya. Yeah. Kalau dari segi musik sendiri, emang era sekarang atau emang agak sedikit mau ajak flashback ke 2000 awal atau 90 akhir?
2: Ada sih, tapi nggak bermaksud ke sana. Tapi kan kalau selera otomatis sudah otomatis masuk gitu.
1: Gitu ya.
0: Ketumpahkan,
2: iya,
0: tertumpahkan secara tidak sengaja.
1: Nah ini kalau dengar dari lagunya, dari instrumennya, dari arrangementnya, parfum ini kita ngomongin sekarang ini soundtrack.
0: Iya. Yeah.
2: Yeah.
1: Untuk satu momen tertentu, berempat pasti punya beda-beda nih isinya nih. Paling cocok tuh didengarkan ketika melakukan apa atau adegan apa atau di scene apa sih?
2: Aku dulu ya.
1: Boleh,
2: ya.
1: Jis.
0: Okay. Action.
1: Kenapa Rayi? Langsung nunduk dia.
3: Dia tahu biar nggak dicolong gitu.
2: Iya loh. Orang pertama ya kan. Nanti malah bingung.
1: Gak apa-apa, di absennya pertama A Aziz.
2: Kalau aku sih kalau dibikin sebuah film gitu, kayak dia baru beres mandi.
1: Beres mandi.
4: Panjang.
2: Seru nih. Iya kan.
1: Anduk apa kimono?
2: Nah. Kimono.
1: Kimono.
2: Kan dari dalam.
1: Anduknya ini cewek apa cowok dulu nih?
2: Cowok. Terus dia lagi ngaca kan, habis gini-giniin rambut.
1: Udah dilegan ngaca ya. Ngaca ternyata
2: ya. Ngaca ya, ngaca. Terus rambut, terus dia pakai kimono. Terus yang agak dibuka sedikit kan mau pakai parfum.
1: Cowok boleh, benar.
2: Pakai parfum, tiba-tiba pas dia semprot, dia salah pakai parfum yang dulu pemberian mantannya. Langsung flashback dong.
1: Wangi parfum. Edan. Yang lainnya deg-degan.
0: Jan. Ya, kalau dari aku kayaknya begitu lagunya mulai berjalan ya, kita jalan. Terus papasan. Tapi masih kurang lebih 1 km. Nggak kelihatan ya.
2: Jauh.
0: Tapi udah kecium.
1: Iya.
0: Tapi udah kecium kayak parfum-parfumnya Nagita gitu kan dari 2 kilo.
1: Tuh. Si tahu tuh semua Nagita baunya gimana. Yang lebih umum lah.
0: Jadi udah gitu. Kita jalan terus lagi ngelamun terus langsung hidungnya langsung kembang-kempis gitu.
1: Kembang-kempis ya, benar-benar.
0: Kayak nyium parfum. Wah, ini siapa nih? Terus tiba-tiba masuk aja lagunya. Ku cium lagi wangi parfum. Oh. Ada orangnya, terus berpapasan gitu, tapi nggak sering lihat. Pas sudah kelewat, ngadep sini, sama-sama nggak kenal ternyata. Ternyata orang lain aja udah.
1: Sudah tulisannya, wangi Anda sewangi parfum ini.
0: Itu kalau dia
1: itu. Oke, sweet lah nih berdua lah.
2: Nggak, Rai, biasanya kalau yang terakhir kan suka meledak.
1: Harus gong. Nah, itu dia. Ini oke, silakan Rai.
3: Oh, aku kayaknya lagu parfum ini kebayangnya pas di sebuah pembuka di sebuah film, film-film Indo misalkan. Tapi yang disutradarainya sama Joko Anwar.
1: Keren.
3: Spesifik ya.
1: Betul.
3: Kita main di spesifik nih.
1: Pengalengan enggak nih lokasinya?
3: Jadinya rumah. Wanginya bukan wangi parfum, jadi wangi dupa kalau gitu. Tapi scene-nya kayak yang scene pengepungan di Bukit Duri.
1: Edan.
3: Jadi dibukanya scene gitu tapi lagunya lagu kita.
1: Happy. Penjara itu
3: jadi
1: kesannya.
3: Iya, jadi maksudnya kayak tetap ada scene-nya tetap harus sinematik yang keren.
1: Asik.
3: Kan di pengepungan Bukit Duri juga kan itu filmnya tuh tentang banyak orang ya. Kan banyak orang tuh beda-beda wanginya. Nah, ini biar kita makin absurd aja biar dia makin bingung. Biar makin banyak orangnya. Tiba-tiba kecium wanginya. Salah film ternyata akhirnya. Jadi bukan di pengepungan di Bukit Duri. Pengepungan di Bukit Condet.
1: Bisa ada pilihan juga Bukit Sentul sebenarnya.
3: Iya, betul.
1: Nah, ini biasanya endingnya ini adalah saya harus closing dengan
2: yang
1: sweeper. Pokoknya ini LPM-nya tinggi
2: ya.
1: Kayak lagi open mic di
0: Stand up comedy.
1: Iya, itu yang di Bandung.
2: Lagi Bobber
1: Cafe, Bobber Cafe kan. Bojong Bersatu.
0: Bener lagi.
1: Kang Mo Sidik ini adalah panutan. Turunan dari Boris.
2: Betul.
1: Minimum

0: Nandika Jamil lah. Aduh. Coba gas. Gian.
1: Aduh, udah keduluan lagi.
0: Mas tarik napas nih, udah. Ini tulang punggung komedinya ini.
2: Yang mana?
0: Okay. Ayo kita dengarkan. Jadi gimana scene-nya apa tuh?
1: Scene-nya lagi enggak sengaja ketemu terus hujan-hujanan. Terus karena hujannya deras jadi dikasih nih jaketnya.
2: Basah dong jaketnya.
1: Basah dong.
2: Iya.
1: Karena memang wangi parfumnya apa ya? Melekat nempel. Banget
0: melekat. Nempel.
1: Itu sih adegan hujan-hujanan jadi
0: hujan-hujanan
1: jadi pas waktu ke rumah.
0: Oh dikasih pinjam jaket.
2: Jaketnya ke bawah ke rumah. Akhirnya dia masuk ke dalam kamar ya.
0: Digantung.
2: Kamarnya wangi
1: parfum ya gitu.
0: Jadi bisa dibilang itu jaketnya tuh dari cewek apa cowok? Toko utamanya cewek apa cowok?
1: Toko utamanya cewek lah.
0: Cewek
2: ngasih ke cowoknya gitu.
0: Apa cowoknya ngasih?
1: Oh enggak, cowok yang ngasih ke cewek.
0: Berarti di situ pesannya adalah kapanpun kamu merasa kedinginan, parfum dan jaketku yang akan membalut tubuhmu.
3: Suara warga Indonesia. Suara

0: Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo Harahap bersama band asal Bandung yang sangat wangi sekali dengan parfumnya. Ada
1: Tone Wave.
0: Yeay. Tone Wave, Tone Wave. Kita sudah ada di sesi terakhir, yeah. Ya, di mana ini gudeg krecek suara bocor. Enggak, bukan suara bocor, emang kita gitu kalau lagi. Jadi yang di live TikTok tuh kita bisa menyapa-nyapa. Tenang Mas Gudeg, teknologi. Jangan panik ya. Oke, okay. Tone Wave dengan parfum.
1: Yeah.
0: Lupa. Harusnya tadi kita ada games.
1: Iya.
0: Udah kasih kan bikin game sendiri.
1: Iya.
0: Ya udahlah ya buat produser, maaf game siapa paling gak kepake. Oke. Okay. Ini untuk pesan khusus yang pengen Tone Wave tinggalkan untuk seseorang yang sedang mendengarkan parfum sambil mengingat seseorang dari masa lalu, ada gak? Apa itu? Pesan apa yang ingin disampaikan kepada sahabat suara yang lagi mendengarkan parfum ini? Sebentar, maaf. Kok mati? Oh iya, ininya lupa. Yuk, boleh.
2: Buat kamu yang dengar ini, nyesal sih.
0: Aduh.
1: Wow.
3: Dalam ke situ dia.
1: Dalam nih.
0: Oke. Coba sekali lagi pakai background yang agak
2: mental ya. Iya, oke.
1: Boleh.
0: Lebih ke horor. Santai dulu, Pak. Soalnya gue di jam gue enggak ada background. Tolong produser sediakan ya. Santai dulu, Pak. Oke, lanjut enggak apa-apa.
2: Oke. Hey, buat kamu yang dengar ini. Kamu kayaknya bakal nyesel deh sekarang.
0: Adih.
2: Lihat aku di sini.
0: Adih.
2: Di Jakarta.
0: Adih.
1: Cabut yuk.
0: Jangan kok. Ngeselin ya.
2: Iya gitu, udah. Okay. Intinya kamu bakal nyesel ninggalin aku.
0: Alright.
1: Gar.
0: Oke.
1: Okay.
0: Rai. Rai udah gak tahan tawa lagi.
1: Untuk mantannya ya.
3: Aduh, gini serai. Buat kamu yang dengerin lagu ini, semoga hari kamu wangi terus ya.
0: Asik. Sewangi. Okay. Ya.
2: Oh, jangan dulu.
0: Oh, jangan.
2: Seperti biasa.
0: Pancang terakhir ya.
4: Buat kamu yang dengerin ini, kalau mau kirim parfum, Instagram aku Fauzan Rijal sih.
0: Siap. Thank you. Lebih mendevelop followers jumlah.
2: Nah, ini.
0: Bagian, gasian.
5: Buat kamu yang lagi dengerin lagu ini, semoga selalu cantik. Itu aja sih.
2: Aduh.
0: Simple pasten ya.
1: Rumus ya.
0: Simple pasten. Ini kenapa jadi sahabat suara ikutan? Terima kasih sudah meninggalkan aku dan lihat aku sekarang sudah lebih happy. Uci jangan terlalu kenceng ya. Suara hatinya ya. Oke. Okay. Sekarang Tone Wave juga berada di bawah naungan Pro M.
1: Yes.
0: Dan itulah. Ingin menjangkau pendengar lebih luas di seluruh Indonesia.
4: Amin.
0: Target terbesar Tone Wave di fase baru ini apa?
2: Target terbesar dari aku sih yang pasti manggung. Itu yang pasti. Yang kedua, suka sama karya kita. Yang ketiga, mudah-mudahan streaming atau pendengarnya
0: top. Meledak. Sebut angka.
2: Satu lagu minimal 40 juta.
0: Bah.
4: Oh iya benar, boleh.
0: Jadi seminimal 1 juta lah betul.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Amin.
0: Oke, okay. Ini sudah mewakili ke seluruh Tone Wave berarti ya. Oke, okay, baik. Dan setelah parfum ini dirilis, apakah sudah ada rencana untuk karya berikutnya atau ada kejutan lain? Dari parfum mungkin akan berubah jadi
2: ada kejutan.
0: Roll on selanjutnya apa enggak?
2: Ini pasti sangat terkejut.
0: Benar-benar. Jadi yang nyeremin ya.
2: Gimana? Jadi setelah parfum ini kita akan ada kejutan yang sangat-sangat bikin terkejut.
0: Ya. Oke. Deg-degan se-pro-em ini ya.
1: Bener.
0: Tapi apa manggung terdekat minggu ini ada?
2: Ada. Di hari Sabtu.
0: Sabtu ini banget.
2: Betul.
0: Yoi.
2: Jadi buat
0: sahabat suara
2: kalau yang lagi ada di Bandung atau Jakarta mau denger kita manggung, mau lihat kita manggung, kita ada manggung di hari
0: Sabtu.
2: Sabtu.
0: Iya.
2: Di
0: Di Lasu Heritage.
2: Lasu Heritage.
0: Lasu Heritage. Ya,
6: pokoknya daerah Riau gitu di Bandung ya. Ada daerah jalan.
0: Dari Hegar mana jauh enggak sih?
6: Jauh
0: ya.
6: Itu ke bawah lagi.
0: Tapi Cici Glenka mah pasti datang lah ya.
2: Enggak boleh ya. Enggak boleh Lasu dong.
0: Heritage ya. Oh, Heritage tuh ya ketemu sama Jan, sama Ajis, sama Gian atau ponakannya nih ada Rai ya.
6: Ponakan ya.
2: Saya ponakan dari semua.
0: Oci, grup apa nih siang-siang Bang Dodo parfum tapi udah mau bubaran nih. Kamu telah.
6: Grup parfum. Datang Riau mah masih dekat lah.
2: Cus,
0: Gas dong. Gas ya. Terakhir, sahabat suara yang baru mengenal Tone Wave lewat parfum, kenapa mereka wajib memasukkan Tone Wave ini ke playlist mereka dan ditempel ke kontennya di TikTok gitu ya? Apa yang ingin kalian sampaikan kepada seluruh pendengar di Indonesia?
3: Kalian wajib ya pakai lagu parfum di situasi apapun. Sedap. Apalagi kalau lagi bangun apa pagi-pagi mau berangkat ngantor atau
0: apa yang bangun fisiknya.
3: Fisiknya, ya. Fisiknya mata, ketika mata. Kita bangun betul. Mata kita sudah terbuka.
0: Betul. Nah,
3: karena kalau kita akan ngaca.
0: Betul. Ngaca karena kalau cowok pagi-pagi itu bangun enggak sendirian ya.
6: Iya.
0: Karena ada semangat yang bangun semangat juga selain diri kita.
3: Pikirannya ikut bangun
0: betul.
3: Juga. Jangan lupa juga buat pakai sound kita karena hilang di kepala saya. Karena bisa mewarnai hari-hari kalian. Jadi yuk, itu udah. Hilang nih. Kok hilang?
0: Pak RT yonya. Yuk, sama-sama kita bersihkan kota ini. Ya, jadi jangan lupa sahabat suara platform streaming musik
6: semua ada.
0: Oke.
6: Okay. Semua ada. Jangan lupa ditonton juga di YouTube channelnya Level Pro M. Nih video klipnya.
0: Oke. Okay.
6: Parfum.
0: Oke. Okay.
6: Biar lebih bisa terasa wanginya.
0: Sedap.
6: Bisa terlihat visualnya.
0: Sosial media.
6: Itu sosial media.
3: Jangan lupa tadi follow juga Instagram, TikTok kita juga di Tonewaves_ TONEWAVES_
6: Itu tadi. Tadi ada yang nanya bener.
0: Itu ya.
6: Apa katanya sosmednya?
3: Sosmednya.
0: Tonewave. TONEWAVES
3: _
0: Itu TikTok, IG, Facebook, Friendstore.
6: Sama
0: MRC.
6: Sama IRC.
3: YM. Nah itu kayaknya saya gak kejam.
0: Billing. Lumba-lumba.
2: Aduh. Lumba.
6: Di los aja di los.
2: Paket malam.
0: Paket hore. Thank you sudah main. Gian, Rai, Jan, Ajis.
6: Yes.
0: Cici Glenka, jangan lupa ya Sabtu kasih semangat abang akang-akang ini ya.
6: Iya, terima kasih Kak Widi, Kak Uci.
0: Yang
6: Kak
0: pengen Uca. Wangi juga langsung kita tebar parfumnya Tone Wave. Ya, terima kasih sahabat suara. Kita ketemu lagi di hari Senin. Besok ada Farah Virus. So

suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
3: Hai hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

89.7 suara-suara warga Indonesia bersama Anissa di sini yang akan menemani sahabat suara pada bagian suara fakta. Terduga pelaku curanmor di Wonokromo meninggal usai diamuk massa. Seorang pria berinisial SA yang diduga sebagai pelaku pencurian kendaraan bermotor di kawasan Wonokromo, Surabaya meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan di RS Bayangkara, Surabaya. SA sebelumnya ditemukan dalam kondisi kritis dan tidak sadarkan diri setelah diamankan massa yang menduga dirinya terlibat dalam pencurian sepeda motor di Jalan Jagir, Wonokromo. Polisi kemudian membawa SA ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Namun ia dinyatakan meninggal dunia pada Senin malam 17 Agustus 2026. Peristiwa ini kembali menjadi pengingat bahwa dugaan tindak pidana tetap perlu ditangani melalui proses hukum dan tidak dengan tindakan main hakim sendiri.

0: Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Ulama Jatim desak pemerintah segera sahkan RUU perampasan aset. Ulama Jawa Timur mendorong pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU perampasan aset sebagai salah satu upaya memperkuat pemberantasan korupsi. Pengasuh Pondok Pesantren Ulamatul Ummah, Kiai Haji Asep Saifuddin Halim, menilai aturan tersebut diperlukan agar aset hasil korupsi dapat disita negara dan memberikan efek jera kepada pelaku. Ia juga menyampaikan usulan penerapan hukuman besar dan berat bagi koruptor dengan nilai kerugian yang sangat besar. Sementara itu, RUU perampasan aset masih masuk dalam prolegnas prioritas 2026 dan pembahasannya terus dilakukan oleh Komisi 3 DPR bersama berbagai pihak.

0: 156 waduk dan 115 irigasi Gresik mengering. Petani terancam kekurangan air. Musim kemarau mulai berdampak pada ketersediaan air di Kabupaten Gresik. Berdasarkan data Dinas PUTR Gresik, sebanyak 156 waduk dan 115 daerah irigasi mulai mengering. Kondisi yang dikhawatirkan mengganggu produktivitas pertanian, terutama bagi petani yang akan memasuki musim tanam ketiga. Salah satu wilayah yang terdampak berada di Kecamatan Duduk Sampean, sementara pemerintah perlu mengantisipasi keterbatasan pasokan air agar aktivitas pertanian masyarakat tetap dapat berjalan.
1: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

BEM UI bawa 8 tuntutan, soroti kondisi rakyat dan kebijakan pemerintah. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI kembali menyuarakan aspirasi melalui aksi demonstrasi di kawasan Bundaran HI Jakarta. Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa 8 tuntutan yang mencakup pemberantasan korupsi, reforma agraria, penurunan harga BBM dan kebutuhan pokok, evaluasi proyek strategis nasional hingga persoalan kebijakan ekonomi dan ruang sipil. Wakil Ketua BEM UI Fatima Azahra menyebut seluruh tuntutan tersebut memiliki benang merah, yaitu kekhawatiran mahasiswa terhadap semakin kuatnya kekuasaan negara sementara posisi rakyat dinilai semakin lemah.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Kembali lagi bersama Anissa di sini di Suara Warga. 22 daerah di Jatim siaga kekeringan, krisis air bersih meluas. Dampak musim kemarau dan fenomena El Nino semakin terasa di Jawa Timur. Hingga 19 Agustus 2026, sebanyak 22 kabupaten atau kota telah menetapkan status siaga atau kedaruratan kekeringan. Sementara BPBD Jatim sebelumnya memetakan 29 daerah yang berpotensi terdampak. Sebanyak 11 kabupaten telah meminta dukungan Pemprov Jatim untuk distribusi air bersih karena anggaran daerah mereka mulai terbatas. Sedangkan 15 daerah lainnya masih mampu melakukan penyaluran secara mandiri. BPBD Jatim pun terus menyediakan personel dan penyaluran air bersih ke wilayah terdampak berdasarkan pengajuan pemerintah daerah.

0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.

0: musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

bersama Nisa di Suara Santai. WAMI salurkan royalti 45 miliar, Hindia masuk daftar penerima terbesar. Kabar baik datang dari industri musik Indonesia. Wahana Musik Indonesia atau WAMI menyalurkan royalti sebesar 45 miliar kepada lebih dari 7.000 anggota pencipta lagu dan penerbit musik dalam distribusi royalti periode 2-2026. Sejumlah nama besar tercatat sebagai penerima royalti dengan perolehan tinggi, di antaranya Robby Satria, Eros Chandra, Daniel Baskara Putra atau Hindia, Pasma Rizal, dan Ade Nurilianto. Besaran royalti setiap musisi tidak sama karena dipengaruhi oleh frekuensi penggunaan karya, jenis penggunaan, kelengkapan data, hingga ketentuan distribusi yang berlaku. Menurut Sahabat Suara, apakah menurut kalian sistem pembagian royalti yang transparan penting untuk terus dikembangkan demi menghargai karya para musisi?

0: mempertahankan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Hai hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta,

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

beri kejutan untuk penggemar cilik di Texas. Momen mengharukan terjadi dalam rangkaian konser BTS di Texas ketika Jimin bertemu dengan seorang penggemar cilik bernama Olivia yang tengah menjalani perawatan kanker. Pertemuan tersebut berlangsung setelah konser BTS di AT&T Stadium pada 15 Agustus dan menjadi bagian dari kesempatan yang diberikan melalui program yang membuat mewujudkan keinginan anak-anak dengan penyakit serius. Jimin memberikan souvenir, kemudian memeluk dan mencium pipi Olivia hingga sang penggemar kecil itu terlihat sangat bahagia. Momen singkat tersebut menjadi kenangan berharga bagi Olivia dan ikut menyentuh hati para ARMY di berbagai negara. Menurut Sahabat Suara, bagaimana pendapat kalian nih tentang momen sederhana yang bisa menjadi kenangan begitu berarti bagi seseorang?

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus! Mau!
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

Sumpah Syifa Haju, El Rumi hadiri upacara HUT RI di istana bersama keluarga. El Rumi turut menghadiri upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada 17 Agustus 2026. El hadir bersama sang ibu Maya Estianti dan ayah sambungnya Irwan Musri dengan mengenakan setelan jas hitam, kemeja putih serta dasi merah yang kental dengan nuansa kemerdekaan. Sementara itu sang istri Syifa Haju tidak terlihat mendampingi El karena tengah menikmati liburan sekaligus menghadiri konser Ariana Grande di London. Momen El bersama keluarganya istana pun menarik perhatian publik. Terlebih ia sempat membagikan potret kebersamaan tersebut melalui media sosial. Menurut Sahabat Suara, bagaimana menurut kalian nih momen El Rumi merayakan HUT RI bersama keluarga di istana kali ini?

0: aku.
1: Suara Warga Indonesia.
0: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Internet masih sering bermasalah? Komplain masih lama? Atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite. Cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: sehat alami.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline.
2: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: the hi-fi kan kemarin kan. Set hi-fi. Kok belum datang.
1: Okay. Posisi hi-fi syuting depan studio suara.
0: Depan studio suara kan kemarin. Oke. Okay. Gue masuk lagi ke meja gue. Masuk ke meja. Gimana tuh masuk ke meja?
2: Maksudnya ke belakang.
3: Ke belakang.
0: Oke, okay, gue ke belakang meja. Duh, gue lewat lagi. Belum datang juga.
1: Berapa kali mondar mandir, Bu? Kemarin, Bu?
0: Dua
2: kali mondar mandir.
3: Wah, itu parah sih. Maksud gitu.
2: Bapak itu, Bapak.
1: Iya, maksud saya.
0: Telatnya enggak nanggung ya? Heeh. Si gua pikir telat tuh 5 menit, 10 menit gitu ya.
2: Itu riset itu, riset. Riset. Kalau misalnya segitu akan marah enggak ya gitu.
1: Gua tuh udah kayak udah datang dari 8 kurang, kayak gua lihat wah ada hi-fi, aduh enggak bisa masuk nih gitu. Jadi gua muter dulu, aduh hi-fi kelar kapan ya? Kalau gua datang lagi, belum selesai. Jadi gua enggak masuk studio gitu.
2: Terus juga kayak ya udah panggungnya buat mereka dulu deh gitu.
1: Pas gitu. Sangat sekali. Lagian mereka juga enggak iya. Mereka enggak perlu digituin kayak udah dapat panggung ya di mana-mana juga.
0: Bener. Udah tuh. Udah telat kan tuh.
1: Saya ketilang kemarin lah. Demi Allah. Beneran demi Allah, hancur karir gua.
0: Tapi kan alangkah baiknya.
1: Iya.
0: Ya kan? Seharusnya ngomong dong voice note kayak
1: gitu. Si.
0: Betik gue telat nih, gue kena tilang. Emang
1: gue mikirnya
2: sih, Pak, nih Pak, ketilangan Pak gitu.
1: Gue mikirnya lu belum di kantor.
2: Apa?
1: Gue mikirnya lu udah enggak di kantor.
0: Kalau gue ngomongin bunuh diri nih.
2: Itu ada lagu selanjutnya lagi.
1: Enggak, soalnya kayak ya kalau gue itu juga
0: kalau gue gak di kantor emang jadi lebih.
1: Iya sih, cuma kayak gue lagi hektik gitu. Kayak anjir, taruh lu ntar sampai kantor lu. Gue napas dulu gitu.
0: Gue lagi ngeliatin dari tadi nih, dia bunuh diri.
1: Nah itu beneran di hati gue. Gue mah jujur gue orangnya.
2: Jujur ya. Iya, dia ketilang kemarin.
0: Kalau gak gue tanya, dia gak report.
2: Ya karena kan ketilang
1: report,
2: itu kan
1: gue report.
0: Ya. Report apa?
1: Karena yang lihat banyak. Ada.
2: Ada hi-fi.
1: Daripada hi-fi yang report duluan mending gua.
2: Hi-fi ngetik butika itu kayaknya. Masa manggil butika.
1: Iya. Gitu. Ini harusnya lagu ya? Punchline gitu.
2: Oh iya.
1: Oh iya benar. Pas banget jadi topik nih. Lu pernah dimarahin orang enggak gara-gara apa gitu? Atasan lu dulu. Misalkan marahin guru atau apa ya? Lu deh, Ugoy.
2: Gara-gara ini sih bikin satu kelas jadi waterboom aja. Jadi banjir semata kaki.
1: Maksud
2: satu kelas ya. Kelasnya
1: oh, banjir. Kelasnya lu banjirin. Mm-mm. Kenapa?
2: Bikin waterboom.
1: Ya, teknisnya gimana? Gue kan enggak mungkin lu
2: ada air. Real jadi kayak siang-siang panas banget ya. Minum es kayak enak kali kalau berenang gitu ya. Yeah. Ayo bisa kali ya ini kelas jadiin waterboom gitu. Jadi ngambil ke air dari kamar mandi, bikin waterboom.
1: Oh gitu. Lu tuh makanya kan pas lu keluar ide itu, lu enggak tuh sekolah tuh ada yang namanya guru ya. Kan akan ser lu ada, tuangin ada. Air kan pasti
2: kan dikunci dulu. Pokoknya ditahan pintu kelasnya.
1: Ya emang air enggak lewat bawah, gampar lu ya.
0: Benar.
1: Iya. Emang dia ide.
0: Apa itu
1: sih? Enggak jadi. Kalau dimarin bos pernah enggak? Dimarin butik pernah?
2: Dimarin butik pernah. Waktu event gara-gara lupa naro barang apa banner di panggung gitu.
1: Oh gimana tuh butik?
2: Kayak yang peka dong gitu. Terus gue kayak Okay, next aku akan lebih peka lagi deh.
4: Gue salah artinya salah. Gue nyari baper gitu.
0: Salah.
1: Kalau lo seorang lo kan PD. Tapi lo pernah dimarahin gak sama bos lo?
0: Ya menurut lo aja ya pasti pernah.
1: Siapa sih bos lo kacau berarti ya?
0: Kacau.
1: Oh kacau. Kenapa? Ini masih live? Oh enggak ding.
2: Kok kaget?
1: Lo pernah dimarahin kacau kenapa?
0: Kan?
1: Lo enggak?
0: Oh enggak, abis lo ngomongnya live.
2: Jangan dibawa.
1: Iya. Kemarin. Kemarin.
2: Ngomongin lagi.
1: Lo pernah dimarahin bos gak? Lo pernah dimarahin?
2: Kan jatuhnya ada pembahasan dimarahin lagi.
1: Lo pernah dimarahin kacau gak?
0: Ya pasti pernah lah, sering. Ya pernah.
1: Gara-gara apa?
0: Yang gue inget pertama kali banget deh masih jadi awal anak baru. Pokoknya yang gue inget gue asal main posting reels di IG. Jadi gue naikin sendiri.
1: Harusnya dia. Emang kenapa?
0: Dimarahin lah saya.
1: Kenapa dimarahin? Kan reelsnya bagus.
0: Mungkin caption gue jelek kali ya.
1: Captionnya jelek.
0: Caption gue jelek. Nggak itulah, nggak estetik lah.
1: Oh, estetik. Oh gitu.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Hei,
3: Ma. Oh, ibu telepon, diangkat dong, Ma. Ibu kan kangen sama kamu.
4: Iya, iya.
5: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
6: Gue cuma pengen jadi anak soleh. Supaya bisa doain ibu gue.
2: Ma, tengokin ibu Rana.
6: Gue lari ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
5: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
0: Suara warga Indonesia.
7: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Beryl Rasandavi mengudara sampai jam 8 malam. Hello, hello, hello, hello, hello. Kita lagi cari back sound dulu guys, bentar ya guys ya. Nah ini dia back sound. Oke, mau bacain update-update dulu di WhatsApp yang sudah update sama gue. Banyak yang titip salam nih guys, lihat nih. Tuh, ada Aldo mau titip salam buat kembaran gue Aldi di Jakarta, bye-bye ya. Lo dengerin dari mana, Dok? Oh, lo dengerin dari mana, Dok? Lo dengerin dari mana, Dok? Boleh ya, di update ya. Aldo ini setahu gue dia di ini ya, di Bekasi ya. Kok jauh? Ada juga dari Putri yang mau titip salam buat mamahnya yang lagi umur, Masya Allah, sehat-sehat ya. Nanti gue pengen curhat, nanti kan ada sesi curhat ya. Nanti gue juga pengen oper curhatan gue. Lo dengerin ya. Tapi kalau misalnya lo pengen oper curhat lo, boleh banget kali-kali. Ada yang hari ini lagi abis dimarahin sama atasannya. Karena topik hari ini adalah, lo pernah gak sih dimarahin sama bos lo? Kalau pernah, gara-gara apa? Nah, pasti ini kan jam-jam pulang kantor. Iswara, nongkrong bareng Beryl adalah tempat lo berkeluh kesah, mengeluarkan unek-unek tanpa lo takut mama lo ketahuan. Jadi kalau misalkan lo cerita nih, kirim curhatan di WhatsApp banyak. Kalau misalkan lo gak mau gue spill nama lo, kasih tahu gue aja ya. WhatsAppnya 0816-114-1014. Ditunggu kalau mau curhat. Kalau misalkan pengen jawab topik juga boleh. Lo pernah gak sih dimarahin sama atasan lo? Kalau iya, karena apa? Tinggal jawab di WhatsApp 0816-114-1014. Kita masuk ke Jusil dulu, sahabat suara. This one is tampar. Wah, dimarahin bos itu rasanya emang kayak ditampar bolak-balik, atas bawah, kiri kanan, depan belakang, XXL20.

0: 100% mata air alami.
1: Okay, love. Okay, love. 37 tahun RCTI terus berkarya. Tahun ini RCTI mempersembahkan drama musikal spektakuler yang dibintangi Arya Saloka, Asha Asuncao, Chico Jericho, Marsha Aruan, Jeffrey Nicole, Elsa Japasal, Ari Irham, Betran Putra Onsu, dan sederet bintang lainnya. Bersama International Guest Star, ada aksi magician memukau dari Demian, serta konser musik dari Kangen Band, JKT48, Lyodra, Selena Grace, Nicky Becker, Rio Laskar, Toton Karibo, dan Happy Asmara. Saksikan Mahakarya RCTI 37, Minggu 23 Agustus, pukul 20.30, live di RCTI.
2: RCTI, okay.

0: 104,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Ditemenin sama Beryl Rasandavi sampai jam berapa? Jam 10 malam. Oke, malam hari ini gue pengen ngomongin soal tragedi dimarahin sama bos. Gue dulu deh, gue pernah dibekuin sebulan, jujur. Di radio, di sebelumnya. Apaan? Kok di fak? Astagfirullahaladzim. Gue di... Enggak. Ada Butika, ada Adam, hati-hati pulangnya ya. Gue pernah... Hah? Kok di vakum cleaner itu depannya? Kotor.
1: Apa nyatain gue?
0: Ada Butika dari kaca. Masa ngacungin jari jempol gini. Bagus siaran. Bagus. Dadah! Seperti biasa di kantor sendiri. Nah, oke, okay. Gue dulu di Radio 10 gue pernah dibukukan sebulan. Gue sama Coki. Nah, gue punya partner namanya Coki. Kita berdua Coki Bear, namanya Coki Beryl. Kita nge-MC tuh kan. Suatu hari kita habis syuting. Syuting podcast sama tamu lah, gue lupa tamunya siapa. Nah, saat itu kan ya udahlah, gue sama Coki kan masih kayak yang baru gitulah di sana gitu kan. Terus kayak harusnya inisiatif dan memang kayaknya memang tugas kita berdua untuk balikin beberapa alat yang kita pakai gitu di situ. Saat itu kita berdua lupa. Dan besok baru di grup langsung, ini siapa nih? Kok belum dibalikin? Dan terakhir langsung besok gue sama dia dipanggil. Lo gak usah kantor lu deh sebulan. Kita berdua sedih dan ngakak. Tapi sebenernya terus kayak sebulan ngapain nih Cok ya? Bingung. Akhirnya kita udah lah nge-MC aja lah gitu. Kalau lo gimana? Pernah gak dimarahin sama bos? Kenapa? Dan gimana tuh kelanjutannya? Ini gue pengen bacain respon dari Dimas. Ber, gue pernah dimarahin karena telat meeting. Padahal meetingnya jam 9. Gue masuk jam 9 lewat 2. Lo harusnya masuk dengan dramatis, Dim. Yang kayak, maaf pak bos. Slow-mo gitu. Ya mungkin tuh meeting penting kali, Dim. Time is still a time, bro. Late is still a late. Late will gonna be late. Sekalinya late, ya tetap late. Ada beberapa kantor yang emang sharp gitu. Dan ya udah ikutin aja pace-nya. Ini ada dari 0811 sekian, sekian, sekian, sekian. Gue pernah dimarahin bos karena gak pernah setoran duit korupsi. Wow! Bentar, gue pernah dimarahin bos karena gak pernah setoran duit korupsi. Padahal gue gak korupsi di salah satu provider telekomunikasi. What the hell? Wah, lu gak pernah setoran duit korupsi. Padahal gue gak korupsi. Kantor lo di salah satu provider telekomunikasi. Jadi lo dianggap korupsi. Tapi lo harus nyetor duit tersebut. Jadi ini korupsiception ini apa gimana? Jadi lo korupsi, duit korupsi yang duit yang lo kan dituduh korupsi.

ngasih tahu ke gue. Karena di era gue alhamdulillah tuh udah gak pernah tuh yang kayak banting kertas, apa surat lamaran dirobek gitu tuh gue belum pernah denger di era gue. Nah kalau misalkan lo nih pernah ngalamin kayak gitu, kasih tahu ke gue di 0816 114 1014, dan gue juga bakal live di TikTok ya. Dengan

Buat kamu yang punya pengalaman dimarahin sama atasan lo, langsung aja masuk aja ke TikTok. Gue lagi live di TikTok nih, suara.network. Or langsung aja ke nomor WhatsApp juga bisa, 0816-114-1014. Aurel, gue dimarahin karena salah sebut nama klien pas presentasi. Wah, ini parah sih ini, karena untuk beberapa perusahaan, client is everything. Client is God. Yes, right. Raka, gue pernah dimarahin gara-gara gak balas chat atasan. Ternyata HP-nya gue silent. Oh, ini bahaya tuh. Kalau dari teman lo gak balas kayak, sorry gue baru balas. Sorry baru lihat chat lo gitu. Kalau dari atasan, maaf pak, saya baru. Dik gitu. Nah, Sheila ini kan, Sheila di TikTok kan dia beda. Dia marahin bos katanya. Wah. Nah, ini lo kalau misalkan lo punya pengalaman yang beda gitu tapi masih dalam satu kolam, enggak apa-apa kasih tahu ke gue ya. Kalau lo Sheila, kenapa lo kok bisa marahin bos? Apakah? Enggak tahu. Uci mau curhat, masuk Ci kalau mau curhat. Nanti gue bakal ada sesi curhat sekitar jam 9-an. Jadi gue minta kalau misalnya lo ada yang pengen dicurhatin ke gue, langsung aja ketik sepanjang apapun, tapi jangan panjang-panjang lah ya. Maksudnya gak yang kayak 10.000 huruf, enggak. Tapi mau cerita aja gak apa-apa. Dua paragraf, tiga paragraf masih gak apa-apa banget. Tinggal 0816-114-1014. Kita ke Roni Parulian dulu. Hai, aku Roni Parulian. Walls akhir zaman. Ini lagu tentang es krim ya, Walls soalnya. Ditemenin sama Beryl, di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam.

Suara nongkrong bareng Beril masuk di jam 9 sampai jam 10 malam nanti. Sejam lagi gue siaran, let's go. Gue pengen ngajakin lo untuk jawab topik di malam hari ini. Kasih tahu pengalaman lo dimarahin sama atasan lo atau lo yang marahin atasan lo. Iya. Kasih taunya di TikTok karena gue sekarang lagi siaran di TikTok live iSuara.network atau bisa ke WhatsApp iSuara 0816 114 1014. Kita sharing ya. Nah,

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Gua ngerti ini masih hari Rabu, tapi hati lu udah, aduh, udah capek banget, energi udah habis dipakai buat kerja di kantor, belum ngadepin orang-orang toksik di kantor, belum ada aja dramanya, belum dimarahin sama atasan. Mungkin lo pengen cerita, pengen utarain momen-momen dimarahin sama atasan, monggo. Ladies and gentlemen, this is Sesi Curhat BTS, berani terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.

0: Selamat malam sahabat suara cerita pertama datang dari 0821 sekian sekian sekian sekian. Eh, BTW kalau lo pengen julitin bos lo gak apa-apa ya?
1: Karena gue akan anonim. Gue akan anonimin nama lo. Gue akan gak nyebutin nomor lo udah pasti lah ya.
0: Yo 08 sekian sekian sekian sekian. Gue dimarahin bos di atas bos bos outlet gue.
1: Oke, gue dimarahin bos di atas bos outlet gue yang mungkin lebih tinggi ya bosnya ya.
0: Gara-gara hal yang bukan gue yang bikin masalahnya, tapi gue yang kena. Oke. Waktu itu kan ada orderan tamu. Terus orderan ini tuh setau gue udah gue follow up. Udah gue print dan gue pasang di papan orderan. Pas itu gue sama bos outlet gue libur pas hari orderan tersebut. Ya gue libur gak pernah lah ya. Gue foto tuh papan orderan. Tiba-tiba abis gue balik libur, ternyata itu bermasalah gara-gara asisten bos gue bilang gue gak follow up dan gak ada di papan. Wah, ini mah fitnah ini. Itu alhasil promosi gue gak jadi. Ih anjir, padahal lu mau dipromosi. Nyebelin banget, bos outlet gue cuma bisa bilang lihat orderan yang ada di papan tapi gak bisa backup gue. Sampai sekarang gue gak mau lagi kalau mereka janjiin promosi. Mau resign tapi udah permanen, udah lah ya. Oh gue ngerti, jadi intinya gini, kondisinya lo mau dipromosiin, terus ada technical lah di kantor lo yang lo tuh udah ngelakuin itu, tapi asisten bos lo nih, si blow-on ini bilang lo belum ngelakuin itu, padahal lo udah follow up kliennya apa segala macem. Nah, di titik itu tuh lo ngelawan gak? Ini gue udah jelas-jelas gue udah ngelakuin ini nih. Lo kasih ini gak? Soalnya sering banget lo terjadi yang kayak, oh gue tuh kemarin baru nonton ini, Tunggu Aku Sukses. Di situ scene-nya adalah si Ardit yang meranin siapa gitu, gue lupa namanya ya. Pokoknya Ardit Erwanda meranin. Tokohnya ini tuh kayak gini, dia tuh difitnah sama dia tuh kerja di properti. Nah di perusahaan properti tersebut, kalau lo udah jadi sales di sini, lo nggak boleh jadi sales di tempat lain. Oke, udah agreement apa segala macam. Nah Ardit ini jadi sales kan. Nah suatu ketika ada sales lain yang iri sama pencapaiannya si Ardit, difitnah dong. Si temennya ini yang sales yang fitnah ini bikin ID card dengan foto Ardit tapi dengan kantor properti yang lain gitu. Jadi soalnya si Ardit tuh kerja di kantor properti tersebut. Terus dia nggak ngelawan. Lihat aja lo ya nanti. Lah, gue mau kok jadi dia mah. Eh, gue udah. Lo cek kantor sebelah ada nggak nama gue? Ayo, kalau sampai ada, ayo. Gue tantangin balik lo gue. Tapi gue ngerti pressure-nya di situ sih. Maksudnya, ya mungkin ada dua kondisi yang kayak lo udah speechless, lo udah nggak bisa ngelakuin apa-apa. Jadi terima aja, nggak apa-apa. Biar hukum akhirat yang akan dia terima. Zap. Semangat ya. Jadi kamu sekarang jadi masih di kantor tersebut. Ya pokoknya tutup mata aja, kerjain aja apa yang lo harus lakuin. Gak usah berteman. Ini pesan gue buat lo ya sahabat suara ya. Jangan pernah take it serious berteman di kantor. Maksudnya gini, lo jangan berteman. Lo tuh ke kantor tuh tujuannya buat nyari duit, dah itu doang. Jangan pernah tujuannya kayak kangen sama teman-teman kantor. Enggak. Karena gak semuanya seril itu bro. Takutnya ada drama-drama di kantor. Oke? Itu dia sesi curhat pertama. Nanti akan ada sesi curhat selanjutnya. Kalau pengen curhat ke 0816-114-1014. I'll see you after few songs.

0: Sedih gue, sahabat suara denger lagu ini. Sedih. Lebih karena lapar sedihnya ya. BTS yuk.
1: Sekarang saatnya BTS.

sahabat suara all across Jakarta. Asik. Sebelumnya gue pengen minta maaf sebesar-besarnya kalau mulai dari detik ini sampai nanti gue selesai siaran malam hari ini kalau ada kalimat gue yang belibet atau lo mendengar dari mulut gue kayak, ini orang ngomong apa ya? Tadi ngomong apa ya gitu. Karena sumpah, ini gue lapar banget. Gue ternyata, gue baru meng-unlock satu hal. Gue kalau lapar tuh belibet. Kalau yang udah unlock sebelumnya tuh gue kalau lapar kesel, gampang kesel. Tuh kan? Nah ini gue belibet nih. Sorry ya, kalau belibet maaf banget. Ini ada curhatan. Sebut saja namanya R. Dia tuh cerita, dia pernah dimarahin atasannya di depan satu ruangan. Gara-gara sederhana, gara-gara rumah makan nih. Gara-gara sederhana, ada satu laporan yang salah angka. R memang salah, dia ngaku. Tapi masalahnya atasannya marahnya tuh keras gitu loh sahabat suara. Jadi kan malu ya. Tapi R cuma bisa duduk nunggu sampai selesai. Dan setelah meeting itu selesai, dia harus balik kerja kayak biasa. Duduk di depan laptop seolah tidak terjadi apa-apa. Asik. Nah ini nih yang pengen gue obrolin nih ya. Lo buat para lo bos-bos kan, para bos nih ya, atau siapapun lah yang hobinya marahin orang di depan umum gitu ya, lo tuh gak ada Allahu Akbar, lo tuh gak jauh beda sama si Hulk yang ada di Threads tuh gak lo, yang tempat parkir, siapa yang marahin bini gue? Siapa lu yang berani marahin bini gue? Siapa yang mentak-mentak bini gue? Itu tuh, tau kan lo yang lagi ramai di Threads. Emotional intelligence itu harus lo kuasai sahabat suara. Jangan gampang marah-marah. Jangan ya, don. Ini satu lagi nih, pengen gue bacain. Halo kak, aku mau cerita tentang ayah tiriku. Waduh. Beberapa bulan lalu setiap aku mau mandi, ayah tiriku taruh HP gitu. Taruh HP gitu, FYI dia kalau kamar mandi selalu bawa HP gitu kak. Nah, aku mandilah, tapi kayak ada HP dia. Bentar, ini yang waktu itu gak ada komanya nih. Nah, aku mandilah, tapi kayak ada HP dia. Aku liatlah HP-nya, ternyata HP-nya ngerekam aku mandi. Astaga. Gila. Dan itu bukan sekali dua kali doang. Mamaku awalnya gak percaya, jadi aku selalu cerita ke abangku. Dan aku mau sekolah pagi, ayah tiriku bilang mau numpang ngecas HP di kamarku. Dan aku udah gak percaya gitu, jadi aku masih pakai anduk. Aku lihat HP-nya dan yap, itu direkam, hehe. Gila. Aku langsung lari ke kamar mama dan ngasih tahu mama, dan mama baru percaya. BTW, itu ayah tiri aku di kamar mandi ya. HP dia ada 3, jadi dia ke kamar mandi tetap bawa HP gitu. Setelah ayahku mandi, mama langsung marah-marah gitu. Semenjak kejadian itu, aku sama ayah tiriku udah gak saling tegur sapa lagi. Ya iyalah, aku pun gak pernah mau nyapa dia duluan. Aku salah gak sih kak? Enggak, lo gak salah. Ayah tiri lo yang salah. Gila ya. Gak ada. Lo bilang kayak, aku pun gak pernah mau nyapa dia. Kalau bisa dia yang keluar dari rumah. Orang begitu kok dipelihara. Lecehan itu. Siapa namanya sini gue sebut? Nih kalau kata TikTok tuh, di komen daripada rame tuh, udah niat itu Frosty Bat, harusnya mau dilaporin Arnel, kubur aja bapaknya kak, kejauhan Nel. Kalau soal itu bukan ranah kita Nel. Duh Gusti, bilang info freelance kak. Gusti, bukan waktu yang tepat Gusti. Astaga.

5 pagi. Tapi sekarang jam 9:30 malam. Sahabat Suara masih ditemenin sama Beryl Rasandavi. Ini nongkrong bareng Beryl yang mohon maaf kalau gue agak belibet ya.

0: oper ke gue lah, sahabat suara. Ini ada voice note masuk, kita dengarkan sama-sama ya. Udah siap? Let's go.
1: Hai Bear, hai semua sahabat Agit. Suara. Gue mau sedikit curhat nih, dan sorry mungkin agak sedikit luar dari topik ya. Jadi gini, gue tuh punya teman satu circle sih intinya ya kan. Dan udah beberapa minggu ini dia tuh sikapnya agak sedikit berbeda. Dia jadi lebih diem, gak yang seheboh biasanya gitu ya kan. Kenapa? Kita sih mikirnya gini. Jadi di departemen itu kan departemen gue itu mau ngadain acara outing. Kayak gue pernah cerita ya waktu itu yang gue jadi bertanggung jawab outing di departemen ini kan.
0: Oh iya.
1: Dan awalnya itu memang kita mau perginya itu di akhir September karena gue udah cari-cari tempat ya. Awalnya itu kita rencananya di daerah Sukabumi.
0: Iya.
1: Tapi berhubung karena satu lain hal, karena jauh juga, terus karena agak sedikit over budget juga, jadi akhirnya gue memutuskan untuk mencari lokasi yang lebih dekat sih dari kantor gitu ya kan. And then gue dapet nih di daerah BSD. Tapi daerah BSD-nya itu kita gak bisa di tanggal 26 September, di akhir September. Yang ada ready available slotnya itu di tanggal 5 September, ya kan? Nah sebenarnya sih, kalau dari kita-kita it's okay, karena kan after kita closing bulanan kan. Nah memang si temen gue ini agak sedikit keberatan di tanggal 5 itu, karena menurut dia, dia laporannya belum selesai. Cuma menurut kita sih, ya itu kan weekend ya, masa sih bos-bos itu ngecekin laporan kita, ya mungkin bisa lah nanti dikejar di hari Senin atau Selasanya gitu ya kan. Nah after gue announce di grup departemen gue kalau tanggalnya berubah ya tanggal 5, dia tuh dia sikapnya jadi berbeda gitu, jadi berubah, jadi gak sering nyapa, gak yang gimana-gimana gitu ya kan. Sampai gue dan teman-teman gue tuh sampai pikir, ini orang kenapa sih gitu, kalau lu gak setuju, kalau lu keberatan ya ngomong gitu, jangan dipendem aja kan. Jadi kita kayak ngerasa bersalah iya, ngerasa gak enak iya, ngerasa bingung iya gitu loh maksud gue. Oke, thank you Ariel udah denger curhatan gue, bye.
0: Bye.
1: Sehat-sehat ya semuanya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, makasih Uci ceritanya. Emang agak ribet sih kalau misalkan berteman sama orang yang mendem gitu ya. Kita sebagai teman juga kayak, apalagi, aduh, ayo dong, kita juga merasa janggal nih. Jadi kondisi jadi kayak agak-agak gimana gitu kalau misalkan tebak-tebakan gini gitu ya. Makanya kalau misalkan lu punya sesuatu tuh diobrolin gitu. Apalagi kalau masalah kantor, obrolin aja. Karena ya balik lagi, kalau emang prinsip lu ke kantor tuh adalah cari duit, udahlah, belajar buat ceritain aja apa yang lo rasain gitu. Karena walaupun memang di kantor tuh harus agak hati-hati ya, cuma kalau bisa lo cerita ke, paling lo pegang satu, saran gue lo pegang satu atau dua orang yang bisa lo jadiin pegangan. Gak apa-apa, tadi gue bilang, lo kalau mau berteman di kantor gak apa-apa banget gitu. Itu fungsinya adalah biar lo tuh bisa ceritain undek-undek. Yang bahaya, bahaya juga sih kalau misalkan lo di kantor sama sekali gak bergaul gitu. Karena kalau lo ada pressure dari kerjaan kantor lo gak tahu mau cerita ke siapa. Ntar meledak sendiri, tiba-tiba dor aja lo. Ya gue gak tahu lah ya, amit-amit stres sendiri apa gimana gitu. Jadi makanya memang walaupun di kantor itu lo prioritas kerja cari duit, tapi gak apa-apa kok berteman gitu. Tapi ingat, pertemanan di kantor jangan dijadiin prioritas nomor satu ya, bahayoy, oke? Okay?

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
1: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
2: Ma, tengokin ibu lah, nak.
1: Gue lari, ngos-ngosan gue ngejar Allah, disiplin gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
0: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
3: Memainkan musik pilihanmu.

104 FM Suara Jakarta. Suara warga Indonesia masih di nongkrong bareng Beril yang 8 menit lagi selesai siarannya, sahabat suara. Habis komputerin lagunya Now barengan sama Ari Lesmana. It was sesi potret, sedih banget nih lagu, jujur ya, jujur. Dan ini pengen muterin voice note curhat dari sahabat suara yang sudah masuk di sesi BTS berani terkobuk, terbuka sama Beril.

0: Kak Indang.
1: Okay. Lupa ambil Pak Bekson. Hai Leticia. Oh iya, tidak dijawab, tidak ditegur juga katanya.

0: Gue lagi live di TikTok nge iswara.network.
1: Ini pengen muterin satu voice note. Mari kita dengarkan bersama-sama dari Ayah Dari.
2: Hai Besti, gue mau live update dikit ya. Jadi kemarin akhirnya gue kontrol rutinan ke psikiater gue itu untuk yang ketiga kalinya. And bulan depan insya Allah terakhir. Jadi gue mau cerita kalau gue tuh sekarang sudah mendapatkan sparks gue lagi.
1: Asik.
2: Gue udah mulai ngonten lagi.
1: Alhamdulillah.
2: Gue udah mulai mendokumentasikan seluruh hidup gue. Karena one day akan gue puter terus semua yang gue kontenin, semua yang gue jadiin vlog, core dan lain-lain, itu semua gue jadiin konten. Maksudnya kayak bukan konten sih, cuma kayak sebuah memori yang akan kayak, oh ternyata gue waktu itu pernah begini ya gitu. Terus gue menceritakan bahwa gue punya dua orang, yaitu lo dan Algi, pasangan gue. Gue cerita kalau kalian berdua itu baiknya luar biasa.
1: Aduh, amin ya.
2: Dan bisa menerima gue apa adanya tanpa membuat gue harus berpura-pura menjadi orang lain lagi. Dan jawaban beliau itu bilang, bagus dong, berarti sekarang sudah ini ya, sudah punya motivasi untuk lebih untuk hidup lebih lama lagi ya gitu, untuk mencoba banyak experience ya gitu.
1: Dar, jangan bikin muka gue jelek lagi nih Dar. Ini mau mewek gue dari tadi nih, muka gue udah jelek banget ini.
2: Jadi gue cerita bahwa pasangan sama sahabat gue ini, kalian berdua selalu ngasih gue advice dan selalu gue terapin satu persatu gitu, pelan-pelan gitu, dan it really works on me. Terus meskipun kadang-kadang di IG sama TikTok kelakuan kalian pengen gue beli sarung tinju, tapi you guys are my home sih. Kalian semua, kalian berdua lah rumah gue dan tempat dimana gue bisa menjadi orang yang dari benar-benar dari kita. Kapan-kapan mampir dong di konten gue gitu, biar seru. Thank you.
1: Gue ikut bahagia deh Dar, denger cerita lo ini Dar. Lo adalah salah satu orang yang lo tahu lo punya lo punya obstacles gitu di hidup lo. Tapi lo juga tahu lo harus ngelakuin apa gitu, dan lo masih semangat. Itu keren banget anjir. Pokoknya apapun yang lagi lo jalani, pokoknya tetap terusin. Tetap distract diri lo, jangan selalu berkelut sama masalah lo. Iya, karena lo punya banyak orang yang sayang banget sama lo, sumpah. Orang yang, oh iya, kenapa gue bilang bagus? Karena gue selalu bilang kalau orang yang beradaptasi itu adalah orang yang benar-benar menghargai kehidupannya dia. Maksudnya gini, gue selalu bilang kayak orang yang baik adalah orang yang adapt, orang yang bisa adaptasi sama siklus kantornya. Gue sering ngomong di siaran, dan lo adalah orang yang adaptasi sama keadaan lo. Lo tahu harus apa, lo gak ada di circle yang itu-itu aja. Ini bukan circle pertemanan, maksudnya di apa ya namanya, di putaran yang itu-itu aja. Lo tuh gak kayak gitu. Bagus, Dar. Pokoknya sehat selalu, tetap lakuin apa yang lo lakuin, semoga dilakuin passionately. That's good. Gokil. Plus respect. Tibalah kita di penghujung siaran di malam hari ini. Terima kasih sahabat suara. Tapi gue masih on di live TikTok iswara.network. Jadi buat lo yang masih di jalan, hati-hati. Yang udah sampai rumah, selamat beristirahat. Jangan lupa bersyukur. And it's time for me to say, mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow. Bye.

0: bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih. Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada ya lagu perjuangan yang masih relate sampai sekarang?
1: Wah, banyak lah. Beberapa lagu perjuangan masih sering kita dengerin karena pesannya tetap relevan. Kayak Indonesia Raya, karya

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Gue mah kalem kalau di rumah, cool.
1: Tapi kamu tetap sayang kan sama aku?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Perasaan gue gak enak nih.
1: Jih, sejak kapan gue kalau nelpon lu ada butuhnya doang? Gue mah sayang sama lu.
2: Coba.
1: Happy birthday. Selamat ulang tahun. Lah kemarin kan lu ulang tahun?
2: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun. Lu salah nelpon.
1: Oh, Sinta yang ulang tahun bukan lu ya? Kenapa sih? Lu jangan marah-marah tau. Lu kan orangnya baik.
2: Iya, gue memang baik. Gue mau kado khusus dari lu.
1: Apaan tuh?
2: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang. Pasti kan ada ikatan batin ya.
1: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gue gak sayang lagi deh sama lu. Jadi ikatan batin kita putus ya. Jadi gue salah telepon. Gue harusnya telepon Sinta. Kenapa gue telepon lu? Iya. Kan lu kelewatan ulang tahunnya.
2: Pasti ada butuhnya doang. Gue mah tahu.
1: Iya, gue butuh untuk membuktikan lu tuh betul enggak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lu
2: enggak.
1: Lu gak temen gue. Gue mau tanya ya, siapa yang kelakuannya paling absurd, aneh, nyusahin? Gue masa gue sih?
0: Lah ya, jujur. Itu jawabannya spontan, berarti itu jujur.
2: Lu setuju kan? Rizky, lu setuju kan? Coba tanya sama anak lu deh.
0: Enggak. Kalau lu nanya sama gue di antara grup itu yang paling absurd, gue gak tahu Bu. Karena kan gue gak pernah nimbrung. Tapi kalau nanya istri kelakuan paling absurd siapa? Dia emang.
1: Gak jadi dipajakin. Lu emang tega banget.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih yang berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo apa? Cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara dimanapun Anda berada.
1: Halo, good morning everybody. Asik, keren gak mas? Aku ngerasa keren
0: pagi-pagi
1: banget
0: pagi-pagi dikasih dengar
1: itu.
0: Suara kayak begitu dulu ya.
1: Iya.
0: Gak semangat loh rasanya.
1: Lah masa iya sih, justru yang lagi ngantuk di perjalanan
0: takut.
1: Langsung melek.
0: Takut.
1: Oh iya.
0: Takut, serem banget lagu suara NT.
1: Ji, daripada selamat pagi sahabat suara yang budiman dimanapun Anda berada.
0: Ngantuk
1: kayak gitu. Mending kayak aku tadi. Everybody itu pas gila keren amat, sumpah.
0: Sabar suara. Sampai jam 10 nanti kamu harus mendengarkan suara seperti ini. Barengan Kinas Gina, selamat datang semuanya di Suara Sedih.